0: ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
1: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1,

0: saudara MF, pelaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Punya Pak Nusron, Pak.
2: Uang
3: yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
4: Pak, masih di Pak Nusron.
3: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
2: Arif yang nyetir ke Pak Nusron, Pak.
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan Rifle maupun Deer Pacer itu semua harus ada

0: Menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
2: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
3: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
4: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap

0: pekan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga.

0: kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
2: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
1: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran.

0: Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Evervo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Evervo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami lanjut kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
2: Pada pagi hari aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light. Dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepat

0: Subang, Menteng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini, seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, channel informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Agama Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wadi Rukwani menemani Anda di program Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda datang dari wilayah Kota Bima. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Persatuan Kota Bima terus mendorong peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya generasi usia dini melalui kegiatan edukasi kesehatan dan keselamatan lingkungan. Hal tersebut mendengar diwujudkan melalui kegiatan edukasi organ dan kesehatan reproduksi serta sosialisasi penanggulangan kebakaran yang diinisiasi oleh DWP Persatuan Kota Bima dan berlangsung di SDN 76 Toloweri Kota Bima Selasa 15 September 2026. Ketua DWP Persatuan Kota Bima Haja Siti Atikah mengingatkan perlunya memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak mengenai cara menjaga kesehatan organ tubuh sekaligus mengenalkan fungsi dan kesehatan reproduksi secara tepat dan sesuai dengan usia mereka. Menurutnya pendengar, edukasi tersebut menjadi semakin penting di tengah berbagai

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Taruh di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Bayam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

91,4 MHz program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id, serta kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Forecaster on Data BMKG Bima. Anda bisa menghubungi kami pendengar di line JSM di nomor 08223494500 untuk Anda saling mengabarkan. Dan di pagi hari ini pendengar, Anda bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate, dan juga informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saat ini kita sudah bergabung bersama podcaster Ondati BMKG Bima. Untuk itu jadi kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah.
0: Oke, baik. Program Masa Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Suci sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Rabu, 16 September 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari podcaster Ondati BMKG Bima. Ada rekan Suci. Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari umumnya cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km/jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km/jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk sorenya, matahari akan terbit pada pukul 05.58 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan Pelabuhan Bima, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di Pelabuhan Sapi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah Pelabuhan Sape, perairan selatan Bima, dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, agar selalu mendapatkan informasi cuaca yang terkini dan akurat, sobat dapat begitu saluran WhatsApp kami di BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram, serta dulu juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima, terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suci, selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih.
0: Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari podcaster Ondati BMKG Bima, pendengar di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap hari karena ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Dan untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk informasi selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima. Pemerintah Kota Bima mulai mendekatkan pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 kepada masyarakat melalui sistem digital. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Bima memperkenalkan SI Paling PBB kepada aparatur kelurahan dan masyarakat di Kelurahan Lelemase dan Nungga, Kecamatan Rasanaet Timur, Selasa 15 September 2026. Kadis Kominfotik Kota Bima Muhammad Hashim menjelaskan langkah ini menjadi bagian dari upaya BPKAD meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Si Paling PBB dirancang sebagai inovasi pelayanan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan juga mengakses layanan terkait PBB. Nah, mendengar kata Hashim saat sosialisasi tim bidang penagihan dan pelayanan atau BPKAD menjelaskan cara menggunakan si paling PBB termasuk alur pelayanan, mekanisme pengajuan layanan serta pemanfaatan sistem digital dalam proses pelayanan PBB itu sendiri. Tak hanya itu pendengar, memperkenalkan sistem BPKAD juga menggali berbagai kendala yang selama ini dihadapi masyarakat dalam memperoleh pelayanan PBB. Kendala tersebut kemudian diarahkan untuk dicarikan solusi melalui pemanfaatan sistem digital. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bimang Karel, informasi dan juga inspirasi. Untuk informasi selanjutnya pendengar, datang dari wilayah Sumbawa. Sebanyak 700 aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Sumbawa pendengar wajib mengikuti profiling selama 3 hari, yakni 17 hingga 19 September 2026. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Sumbawa menyiapkan proses profiling tersebut untuk memenuhi standar penerapan manajemen talenta ASN. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Budi Santoso SOS MSI mengatakan profiling ini pendengar akan berlangsung di Gedung Komputer Asisten Tes atau CAT BKPSDM Sumbawa. Budi juga menjelaskan pendengar, pemerintah daerah juga mulai memperkuat pemahaman ASN mengenai manajemen talenta atau BKPSDM Sumbawa menggelar sosialisasi manajemen talenta pada Selasa 15 September 2026 dengan melibatkan sekretaris dan kepala subbagian umum dan kepegawaian dari organisasi perangkat daerah. Menurut Budi, sosialisasi diperlukan untuk menyamakan pemahaman ASN mengenai sistem manajemen talenta. Pemerintah daerah juga mendorong setiap ASN memperbaiki dan juga memperbarui data kepegawaian yang tersimpan dalam sistem My ASN. Nah, mendengar BKPSDM Sumbawa kemudian mengarahkan proses profiling 700 ASN pada 17 sampai 19 September 2026 sebagai bagian dari penyiapan data untuk penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayah ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Aplikasi RRI Digital, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Satu.

selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, informasi pilihan, dan juga tentunya untuk Anda pendengar musik-musik pilihan. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda di program informasi dan musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: kok baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
0: Ih, dasar.
1: Fotoin dong.
0: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya.
1: Sekarang buat status dulu ah. Upload. Like dong status aku biar viral.
0: Wih.
1: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasimu.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

saat kita punya kenalan, punya teman dan sahabat dekat kita, dan juga ketika sahabat dekat kita pergi meninggalkan tempat yang sudah sering atau tempat kita tumbuh bersama, ya pendengar. Biasanya ya, kalau misalnya salah satu dari sahabat kita yang pergi ke luar daerah meninggalkan kita karena dia harus mengikuti suaminya mungkin, atau mengejar karirnya di kota-kota lain yang bukan di tempat kita biasa tumbuh bersama. Dan di situ kayak kita akan selalu ngerasa, apakah kamu akan selalu mengenang aku? Dan aku harap kenanglah aku selalu di hatimu, karena di sini kita selalu menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan bersama, menikmati sunset dan juga bahkan makan bersama. Sepiring berdua juga itu hal yang sering dilakukan oleh dua orang yang bersahabat seperti aku dan juga sahabat aku, ya pendengar. Dan itu yang salah satu menjadi permintaan kita, adalah untuk selalu mengenang orang-orang terdekat kita, sahabat kita, dan semoga itu semua akan menjadi memori-memori yang paling menyenangkan dalam hidup kita saat kita mengenang sahabat-sahabat kita. Dan untuk itu pendengar, Wani masih akan terus menemani Anda sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk seluruh pujaan hatiku, jangan lupa ya dengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan ini pendengar, ada lagu dari Adance, Pujaan Hati untuk Anda.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Tahukah anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

kadang ya pendengar, kita bertemu sama orang yang tepat, kadang juga bertemu sama orang yang tidak tepat. Karena itu semua untuk membuat kita semakin lebih dewasa juga dengan pilihan-pilihan kita sendiri. Dan kita tentunya bisa merasakan perasaan yang luar biasa ya, seperti dicintai juga, sama-sama saling mencintai, itu jauh lebih tepat sih pendengar. Seperti hati yang tepat ya, seperti lagu dari Ayu Dewi ini. Semoga ya Wani juga ngerasain seperti ini nantinya. Gak tahu kapan, waduh masih lama mungkin ya, tapi doakan aja segera ya, segera bertemu sama hati yang tepat ini. Dan untuk itu pendengar, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital ya. Kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Ya, ketika kita sudah bertemu dengan orang yang tepat ya pendengar, semua itu pasti akan kita lakukan banyak hal dan memberikan effort yang luar biasa. Ya, karena kita selalu mengataskan itu semua atas nama cinta. Asik sekali ya, mari kita dengarkan lagu dari Bip atas nama cinta untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Terpersonal dari Anya dan Natania. Pendengar, lagu ini menutup perjumpaan kita di program informasi dan musik. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program KDIAD buat Anda. Jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
1: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: 101.1.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91.4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: di Pak Abdullah menem di rumah dibuka kep ya. Mari, ya tar, mari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat MRI pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar tak kedua warah kekawani mengauta karamba senai-nai malu masli do karumbu. Hai deh. Tapi pun warah menakai titik doa ini Neva bergabung lama terdohkan aplikasi RRI Digital. Tak kedua ku ada kani rawam bojo dangdut macaru-caru ke. Selenda kalam hingga dair dari la alan di akhir titik doa dari la alan saputra Jamila.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Kadia de tere tere tere cain re iya ra e mata pama tere sura pramai lui tadoh takke de wara kakawani mengahu takaramba senai nai maklum do malum do karumbung hata keramba senai nai ahai de mai menara ri tadoh tapi pun wara menakaita aina neva bergabung lama tadoh kani aplikasi RRI digital takadi ka adek kani rawam bojo dangdut macaru-caru tadoh rawa telepon tadoh ka nomor 0822-3494-5100 takadi ku adek kani rawam bojo ke pendengar ya awalip boprak DM mone magaga dari la Aryani deake rawa ri tadoh hina kurumpa kombi hina tarumpa mena do mone magaga ke.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar.

Karena kepala desa menutup percobaan dari program KDADK Semenan Cara Mantek Ngampu Wea, pendengar program Satura di Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

4 Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reong Moa, dan James McConnell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Dan menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: We score the goals, which is really important.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Incredible goal by Dominic Szoboszlai.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Ini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain."
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Himade Fajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan So, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024, serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang bersama Teman Sejati. Untuk itu saya Wani Rukwani menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan tentunya yang akan menemani kebersamaan kita selama di program informasi dan musik. Maksud kami di program Makan Siang bersama Teman Sejati ya, untuk Anda juga dimanapun Anda berada, jangan lupa makan siang, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan di siang hari.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar?

atau terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita jeda terlebih dahulu untuk program makan siang bersama teman sejati di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Ada Warta Berita untuk Anda dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
0: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
1: Iya, Pak.
0: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
1: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
2: Andi! Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. 4.000 lebih orang mendaftar sebagai volunteer MotoGP Mandalika Oktober 2026. Sebanyak 10 finalis akan bersaing dalam Grand Final Bintang Radio RRI Mataram 2026. Bersama saya Koriatun Hafizah, saudara, inilah berita selengkapnya. Antusiasme anak muda NTB untuk terlibat dalam MotoGP Mandalika 2026 sangat tinggi. Lebih dari 4.000 orang telah mendaftar sebagai volunteer, sementara kebutuhan penyelenggara sekitar 2.500 volunteer. Selain volunteer, MotoGP Mandalika tahun ini juga membutuhkan sekitar 400 marshal. Melihat kebutuhan itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mendorong agar semakin banyak talenta lokal dilibatkan dalam event balap motor kelas dunia tersebut.
1: Dibandingkan yang sebelumnya, jadi ini tercermin juga nanti pelibatan masyarakat ini dalam volunteer yang 100% nanti dari lokal, massal 100% dari lokal, kemudian UMKM lebih banyak yang diberikan ruang untuk nanti juga berpartisipasi pada saat penyelenggaraan MotoGP.
0: Menurut Iqbal, pengalaman tersebut dapat menjadi modal bagi talenta NTB untuk menangani berbagai event berskala nasional maupun global. Iqbal juga meminta ruang yang lebih besar bagi UMKM lokal, mulai dari kuliner, kerajinan hingga produk kreatif selama rangkaian MotoGP. Ia berharap MotoGP Mandalika tidak hanya mendatangkan penonton, tetapi juga memperbesar manfaat ekonomi dan pengalaman bagi masyarakat. Rencana perluasan fisik RSUD Asyifa Kabupaten Sumbawa Barat masih menunggu keputusan Bupati. Direktur RSUD Asyifa Andi Suhairi mengatakan hasil kajian akan dibahas bersama pemerintah KSB pada awal pekan ini. Rapat tersebut untuk menentukan lokasi yang dinilai paling memungkinkan sebelum pemerintah menyusun master plan pengembangan rumah sakit. Menurut Andi, tim teknis mengkaji beberapa opsi, mulai dari area depan, sisi kiri dan kanan, hingga bagian belakang kompleks rumah sakit. Kajian mencakup aspek teknis, regulasi, konektivitas antar bangunan, utilitas, dan efisiensi pembangunan. Sebelumnya, pemerintah menargetkan perluasan rumah sakit melalui APBD perubahan 2026. Namun, opsi pembangunan di area depan yang terpisah jalan raya menghadapi sejumlah kendala regulasi dan dokumen teknis. Andi menjelaskan, pelayanan rumah sakit yang terpisah jalan raya membutuhkan akses penghubung sesuai persyaratan Kementerian Kesehatan dan Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Lombok Timur terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai layanan kerja digital yang disediakan pemerintah. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja. Kepala Disnaker Trans Lombok Timur Muhammad Irham Jayadi mengatakan masyarakat kini memiliki akses terhubung sejumlah portal layanan kerja digital nasional, diantaranya Skill Hub, Magang Hub, dan Siskop 2MI atau Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Melalui platform tersebut, masyarakat tidak hanya dapat memperoleh informasi terkait pelatihan dan keterampilan, tetapi juga mendapatkan akses terhadap program pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Khusus untuk masyarakat yang berminat kerja ke luar negeri, Siskop 2MI menjadi salah satu layanan penting karena diharapkan dapat membantu masyarakat terhindar dari perusahaan penempatan tenaga kerja ilegal maupun praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
2: Siskop 2MI, jadi portal ini disiapkan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mengetahui lowongan pekerja seluruh dunia. Dan ada juga layanan untuk mengetahui ada perusahaan yang legal maupun yang ilegal. kalau dia merah di sana itu berarti jangan pernah kita untuk mendaftar di sana di perusahaan itu, P3MI-nya itu. Kita di Instagram kan ada 3 kementerian. Kementerian Tenaga Kerjaan, Kementerian Perlindungan PMI, dan Kementerian Transmigrasi. Bisa kita daftar, bisa kita tinggal memilih negara mana, ya. Terus jabatan apa di sana. Nanti perusahaan yang akan memberikan apa feedback-nya lewat portal ini.
0: Irma Jayadi mengatakan di Snagkertrans Lombok Timur juga terus mendorong masyarakat untuk mengikuti pelatihan vokasi dan pendampingan setelah pelatihan. Langkah tersebut dinilai penting agar keterampilan yang diperoleh masyarakat benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pekerjaan maupun pengembangan usaha. Pemerintah daerah berharap kombinasi antara pelatihan vokasi, pendampingan pasca pelatihan, serta pemanfaatan layanan kerja digital dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. KPU Provinsi NTB meraih peringkat pertama dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan KPU Republik Indonesia dalam rapat koordinasi pengawasan KPU Provinsi se-Indonesia di Bandung, Jawa Barat. KPU NTB menjadi satuan kerja dengan hasil evaluasi terbaik, mengungguli KPU Provinsi Jawa Timur di peringkat kedua dan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta di peringkat ketiga. Capaian ini sekaligus mempertahankan predikat terbaik pertama yang diraih KPU NTB pada tahun sebelumnya. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB, Mas Tur, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran KPU NTB. Mas Tur menegaskan akuntabilitas harus menjadi budaya kerja, bukan sekedar mengejar penghargaan. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

0: Pergaulan dan aktivitas anak muda menjadi perhatian masyarakat di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kriminalitas jalanan. Pengawasan keluarga dinilai perlu diperkuat, terutama terhadap anak yang kerap beraktivitas di luar rumah hingga malam hari. Hal itu disampaikan Nelly, warga Lombok Barat yang menilai lingkungan pergaulan dapat mempengaruhi perilaku anak muda. Menurutnya, keinginan untuk tidak dianggap berbeda terkadang membuat anak mengikuti teman atau lingkungannya meskipun mengetahui adanya resiko.
1: Apalagi kalau udah sering keluar malam, terus nggak ada penjagaan atau pengawasan dari keluarga sendiri kan. Jadi menurut saya ya orang tua jangan hanya menanyakan soal sekolah, terus gimana sekolah atau kerjaan gitu. Tapi juga perlu gitu tahu anaknya tuh berteman sama siapa, terus dapat teman itu dari mana.
0: Menurut Nelly, kebiasaan anak keluar rumah pada malam hari juga perlu menjadi perhatian keluarga. Aturan mengenai batas waktu beraktivitas di luar rumah dapat dibuat sebagai bagian dari upaya menjaga anak. Sebanyak 10 finalis akan bersaing dalam Grand Final Bintang Radio RRI Mataram 2026 yang berlangsung Rabu malam 16 September 2026. Mereka adalah Cindy Dewi Anugrah, Nurhadi Rizwan Tajudin, Yosepina Alexandra Firena, Hafizul Fadli, Rizka Amelia, Radi Galib Samsuri, Baik Fatina Asaadatin Najwa, Muhammad Subni Muhadli, Niputu Apriliani Putri, dan Salman Al-Rashid. Para finalis telah melewati rangkaian tahapan kompetisi sebelum memastikan tempat di babak puncak. Menjelang penampilan, sejumlah finalis mengaku mempersiapkan diri dengan menjaga kondisi kesehatan, berlatih hingga berusaha tampil lebih tenang agar dapat memberikan kemampuan terbaik. Salah satu finalis, Cindy, mengungkapkan persiapan menuju final menghadapi tantangan tersendiri karena waktu latihan untuk lagu pop relatif terbatas. Peserta harus mengambil lagu melalui sistem undian, sehingga mereka perlu menyesuaikan diri dengan lagu yang didapat.
2: Walaupun latihan kita sedikit, tapi tetap harus menampilkan yang terbaik sih. Sebenarnya saya juga nggak nyangka bisa sampai final, saya kira sampai semifinal udah cukup, tapi ternyata lolos. Jadi ya, saya berusaha lah nampil yang terbaik.
0: Grand Final Bintang Radio RRI Mataram 2026 selanjutnya menjadi ruang bagi seluruh finalis untuk menunjukkan kemampuan vokal masing-masing. Setiap finalis siap memberikan penampilan terbaik, sementara pengalaman mencapai babak puncak menjadi bekal penting bagi perjalanan mereka di bidang musik. Informasi olahraga, saudara. Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI NTB, menargetkan prestasi maksimal pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Atletik Senior yang akan berlangsung 20 hingga 22 November mendatang di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta. PASI NTB menargetkan sedikitnya 75% dari target medali emas di Patokoni NTB untuk PON 2028 dapat direalisasikan melalui ajang Kejurnas Senior tersebut. Pengurus Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres PASI NTB, Hari Gunawan, mengatakan Kejurnas Senior menjadi salah satu momentum penting untuk mengukur perkembangan atlet yang saat ini menjalani program Pelada Mandiri Atletik NTB.
3: Teman-teman pelatih sudah sepakat bahwa di Kejurnas Senior ini kita masing-masing mempunyai target yang sudah disepakati bersama. Insya Allah atas usaha mereka dan doa restu masyarakat Nusa Tenggara Barat, maka target tersebut bisa tercapai. Minimal 75% dari target medali yang ditetapkan oleh KONI Nusa Tenggara Barat di event PON 2028 bisa terpenuhi.
0: Hari mengungkapkan pada kejurnas tersebut, PASI NTB akan mengandalkan atlet-atlet yang tergabung dalam Pelada Mandiri. Namun kesempatan juga dibuka sebagai atlet di luar Pelada Mandiri yang memenuhi kriteria limit prestasi yang telah ditetapkan. Ya, saudara, sebelum akhiri warta berita ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Di antaranya, 4.000 lebih orang mendaftar sebagai volunteer MotoGP Mandalika Oktober 2026. Sebanyak 10 finalis akan bersaing dalam Grand Final Bintang Radio RRI Mataram 2026. Saya Kurniatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

motivasi dan inspirasi. Satu.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukuhani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Wani ingatkan untuk Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa makan siang ya. Karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan Anda di siang hari. Dan tentunya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita di Bima Siang kali ini, melanjutkan Bima Siang ada Pro Dangdut Goyang Kakak. Menemani Anda sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah dengan sajian lagu dangdut pilihan serta jalur JSM yang terus terbuka agar Anda bisa terhubung bersama kami di 0822 3494 5100.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: รักแรก
1: perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur,
2: di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan, itu loh, Mat. Itu, ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh,

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Waktu saat ini menunjukkan pukul 15 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.
1: Sayang.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam

0: Keringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
1: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
2: Mendengar mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Pro Dangdut siang hari ini dalam Bima Siang. Dan saya ucapkan terima kasih tentunya tepat di pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita ikuti rangkaian NTB sore ini. Saya Nurul Inaya, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau ARPUSDA Kabupaten Sumbawa mulai mentransformasi layanan perpustakaan dari pola konvensional menuju sistem digital. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan kebiasaan generasi muda yang kini semakin akrab dengan teknologi dalam mencari dan mengakses informasi. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice.

0: Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, pendengar, nasi hangatnya Jamal Mirdad ini jadi menggambarkan atau lirik-liriknya itu menggambarkan sepiring nasi hangat yang memang yang diterima setiap hari lah oleh anak-anak sekolah ya di MBG. Makan bergizi gratis ya, insya Allah ini akan membawa berkah tentunya buat Anda dan juga buat anak-anak seperti yang memang diniatkan dan diikhtiarkan lah seperti itu ya. Baik, pendengar, masih melanjutkan NTB sore, nanti ada informasi yang lain juga yang akan saya hadirkan ke ruang Anda.

Bersama siaran Pro Sumatera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi di suasana sore hari ini. Pendengar, saya Dian Mustafa akan membagi-bagikan informasi. Iya, jadi cuaca ini masih yang terasa tuh cukup apa ya, kayak cukup panas juga di luar, tapi terkadang kalau menggunakan sepeda motor itu terasa anginnya kencang ya. Jadi masih dikatakan ini masih musim apa ya, pancaroba begitu ya, perubahan ya, belum turun hujan di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat ini. Meskipun ada juga sih di wilayah yang lain, beberapa wilayah juga, sebagian maksudnya, ada juga menginformasikan bahwa turun hujan. Tapi di Kota Mataram dan juga mungkin di wilayah-wilayah yang lain ya, masih mendung, terus gerah, panas. Ada yang berpikir nih, wah mau hujan, seperti itu ya. Tapi ternyata tidak. Ya udah, apapun itu memang harus kita syukuri. Jadi jangan sampai di saat musim pancaroba ini ya, ini kan masih musim yang kering ya, seperti itu. Nah, timbul misalnya kan banyak daun-daun yang berguguran, jatuh begitu ya. Jadi jangan abot gitu ya, jangan malas lah ya bahasanya, abot gitu ya, kalau di Lombok itu, untuk mengambil misalnya apa ya, agar tidak dibakar nih, kan bisa dijadikan kompos ya, pupuk ya. Yang kalau daun-daun kering ini biasanya itu kalau orang-orang Lombok membuat namanya ada longkak begitu ya, ada kayak lubang, jadi tinggal disapu saja ke sana, kemudian dijadikan kompos seperti itu. Nah, jangan sampai ketika misalnya daun-daun yang berguguran ini karena Anda abot tadi, iya, kayak sepertinya malas, terus ya sudah tinggal dibakar selesai. Dan ternyata tuh bukan selesai, dibakar itu bukan penyelesaian sebenarnya, tapi ternyata itu membawa mudorat begitu ya, membawa hal-hal yang ternyata tidak baik untuk lingkungan dan tetangga sekitar. Karena tadi barusan saya melewati juga di lingkungan saya, sampai saya ini mau stop ya, mau tidak mau berjalan lewat jalan itu karena ada orang yang membakar sampah. Nah, Nike ya, jadi seperti hal-hal yang simpel kelihatannya, tapi ternyata banyak orang yang bergerumun nih kengge. Mereka tidak senang ternyata karena ada yang mungkin alergi begitu ya. Meskipun tidak alergi, kalau bau asap itu, wah itu sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan. Apalagi kalau di sekitar Anda mempunyai anak-anak yang balita, anak-anak yang baru lahir, itu kan masih sangat membutuhkan apa ya, udara-udara yang segar. Jadi nge sampun side punya empati lah seperti itu ya, untuk tetangga agar tidak membakar sampah nika karena banyak sekali mudaratnya. Iya, jadi kita juga harus paling tidak ikut memprotek nih anak-anak balita. Kalau mau menginginkan anak-anak yang tumbuh cerdas ya, tumbuh menjadi generasi yang smart, pintar, dan tentu yang sehat ya. Karena generasi yang sehat itu akan bisa memicu atau bisa menjadi awal langkah untuk membentuk anak-anak yang tentu anak-anak yang cerdas menuju Indonesia cerdas juga ya. Nah, paling tidak kalau anak-anak cerdas kan mereka pasti akan berprestasi. Kalau mereka sehat, mereka IQ-nya juga akan kuat ya. Itu juga nanti akan saya bagi-bagi informasinya pendengar di hari ini di Beranda Astacita Indonesia Cerdas. Bagaimana juga generasi yang yang sehat ini akan bisa juga memiliki nanti kreativitas yang tentu banyak ya, mengeluarkan inovasi-inovasi. Nah, saya lebih akan memberikan nanti informasi-informasi untuk Anda terkait dengan bagaimana pendidikan dan juga prestasi di generasi muda ya, sehat, berprestasi, dan juga berpendidikan. Baik, tapi kita dengarkan dulu ada lagu yang akan saya bingkiskan ke ruang Anda, dan nanti saya akan kembali lagi untuk menyajikan informasi
untuk Anda di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Iya, peringkat prestasi seringkali identik dengan kadang piala, medali, sertifikat ya, atau menjadi juara dalam sebuah kompetisi. Nah, apa seperti itu yang ada di bayangan Anda nih, Ke? Tapi ternyata di balik prestasi atau setiap prestasi itu tidak pernah terpikirkan nih kalau ada juga proses yang panjang yang memang tidak selalu terlihat ya. Di mana di situ ketika anak-anak ini harus mau belajar begitu kan ya, susah-susah gampang kan nih Ke, sebagai orang tua juga bagaimana Anda mengajak anak-anak untuk mau belajar kemudian berani mencoba ya dalam satu hal ya apapun itu, kegigihan ketika menghadapi kegagalan, terus belum lagi Anda ya yang harus mendukung nih sebagai keluarga, kemudian juga guru-guru harus mendukung siswanya dan juga lingkungan, pastinya semuanya ini adalah satu hal pendengar yang bisa menjadi motivasi, semangat ya untuk anak-anak generasi muda ini, maksudnya untuk bisa berprestasi. Nah, artinya pendidikan pun tidak hanya tentang mendapatkan nilai yang baik di sekolah ya, tapi pendidikan ini sebenarnya bisa menjadi sebuah ruang ya bagi anak-anak dan juga generasi muda untuk bisa menemukan potensi mereka, mengembangkan bakat mereka, membangun karakter yang ada, sekaligus mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi masa depan. Nah, di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, jadi kesempatan untuk berprestasi kan juga semakin terbuka ya, tidak hanya melalui bidang akademik tapi banyak sekali, boleh pilih olahraga, seni, teknologi, literasi, kreativitas, sampai keterampilan-keterampilan lainnya ya. Dan ini artinya pendengar, bagaimana sekolah dan keluarga bisa membantu generasi-generasi muda ini menemukan potensi terbaik mereka. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya, bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk berkembang sesuai bakat dan kemampuan mereka. Iya pendengar, jadi ini informasi yang bisa menginspirasi untuk Anda ya. Jadi saya lansir dari rri.co.id, di mana Min 1 Lombok Tengah terus akan meningkatkan mutu pendidikan mereka ya. Jadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 1 Lombok Tengah ini melaksanakan monitoring namanya ya, dan pengawasan melalui kegiatan supervisi pembelajaran, dan ini dilakukan di hari Senin tanggal 14 September ya. Jadi 2 hari yang lalu ya. Nah, kegiatan ini didampingi oleh Kepala Min 1 Lombok Tengah, dan supervisi ini dilakukan tentu untuk memastikan proses pembelajaran mereka ini berjalan secara optimal, sekaligus menjadi bagian dari evaluasi dan pembinaan bagi tenaga pendidik. Nah, inilah yang diperlukan pendengar ya, hal-hal yang seperti ini agar tahu begitu ya anak-anak didik ini kompetensinya seperti apa, kualitas pembelajarannya juga bagaimana ya, sampai proses belajar mengajar ini nanti diharapkan semakin efektif dan sesuai ya dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Nah, disinilah peran dari seorang guru. Nah, jadi supervisi pembelajaran ini menjadi bagian dari komitmen Min 1 Lombok Tengah dalam meningkatkan mutu pendidikan, menciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, ini yang juga diinginkan oleh anak-anak murid ya, oleh para siswa, serta mendorong peningkatan prestasi dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, ini juga adalah satu hal yang terkait ya, ketika anak-anak ini punya karakter yang kuat, jadi mereka punya kemampuan untuk berinovasi, sehingga mereka lahir begitu menjadi anak-anak yang smart, cerdas, dan tentu berprestasi. Ya pendengar, itu dia informasi yang saya lansir dari rri.co.id.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih di Indonesia Cerdas. Nah, satu inspirasi juga untuk Anda, saya ambilkan masih dari rri.co.id pendengar. Nah, ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi pasca kebakaran di Sade itu, pendengar, ternyata anak-anak korban kebakaran Sade ini, wah, Masya Allah, tabarakallah, nggih, tetap semangat nih ke ya mereka untuk sekolah ya. Jadi pendengar, kebakaran yang memang melanda permukiman warga di desa wisata Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, itu tidak menjadi penghalang ya untuk menyurutkan nih semangat anak-anak di Desa Nike ya, nggih, untuk mereka mendapatkan atau mengenyam pendidikan anak-anak. Nah, hal ini di informasikan pendengar karena pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama Dinsos dan juga Relawan Nusantara itu sudah memberikan bantuan ya berupa perlengkapan sekolah untuk anak-anak ini yang mereka memang semangatnya tuh luar biasa ya meskipun terdampak kebakaran. Jadi bantuan ini disalurkan untuk mereka agar mereka tetap bisa bersekolah di tengah kondisi pasca bencana. Dan Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah juga mengatakan keberlanjutan pendidikan anak-anak ini akan bisa menjadi salah satu perhatian dalam penanganan pasca kebakaran Sade itu sendiri. Jadi anak-anak harus tetap memiliki semangat belajar ya, meski tengah menghadapi situasi sulit akibat bencana itu. Jadi bantuan yang diberikan ada tas, buku, dan alat tulis. Jadi ini membuat anak-anak itu antusias ya untuk menerima perlengkapan belajar mereka ya. Jadi pemulihan pasca kebakaran ini tidak hanya berkaitan dengan rumah dan lingkungan permukiman, tapi sebenarnya juga bagaimana kondisi psikologis anak-anak ini perlu mendapatkan perhatian ya, agar mereka bisa kembali menjalankan aktivitas mereka seperti biasa. Nah, nggih, Nike termasuk sekolah ini juga ya yang mereka butuhkan ya. Dan harapannya bantuan ini bisa mengembalikan semangat dan keceriaan anak-anak ini untuk kembali belajar ya. Dan Nursiah juga mengapresiasi berbagai pihak yang ikut membantu warga Sade karena bagaimanapun dukungan ini dukungan bersama yang diperlukan nggih untuk masyarakat termasuk anak-anak yang memang mereka ingin segera bangkit begitu ya setelah bencana kebakaran ya yang melanda Sade ya. Ya, pendengar, jadi ini dia yang perlu begitu menjadi perhatian bagaimana kita untuk bisa membuat atau membentuk ya anak-anak ini menjadi generasi yang cerdas sehingga Indonesia benar-benar juga ya melahirkan generasi apa ya smart begitu yang bisa memajukan Indonesia, negeri kita tercinta ini. Ya, pendengar, saya tuntaskan Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas untuk hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama. Apa yang saya sampaikan ini tentu bisa menjadi satu inspirasi untuk Anda. Terus semangat.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan lintas berita Korwil dan kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kalau hubungan dengan BBD sih paling BTT. Contoh tadi yang di Lebulir itu air tanaman butuhkan.
3: Artinya LPG itu kan penerang jalan, artinya semua jalan itu sudah ada LPG-nya. Tapi yang kita tekankan sini kan terkait dengan maintenance-nya.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan belanja tidak terduga untuk mendukung penanganan kekeringan. Penerangan jalan menjadi perhatian LPM Kelurahan Kute Badung, terutama jika terdapat lampu yang padam. Bersama saya, Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung penanganan kekeringan, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau. Penyaluran air nantinya bisa dilakukan langsung ke warga yang membutuhkan dengan memanfaatkan armada yang tersedia. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Jadi akunnya kan BTT, belanja tidak terduga.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan belanja tidak terduga BTT untuk mendukung penanganan kekeringan dan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, BTT dapat digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak dan tidak terduga, termasuk penanganan dampak kekeringan apabila kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Menurutnya pun, bantuan air bersih tidak harus diberikan dalam bentuk pembiayaan kepada PDAM. Pemerintah dapat memanfaatkan armada yang tersedia untuk mendistribusi air langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain, penanganan kekeringan juga perlu dikoordinasikan dengan instansi teknis, termasuk Dinas PUPR dan Balai Wilayah Sungai, terutama terkait ketersediaan air dan juga pengaturan distribusi dari sumber air.
1: Kalau hubungan dengan APBD sih, paling BTT. Contoh tadi yang di Leburia, itu air tanaman dibutuhkan. Nah, jadi apakah sumbernya dari bendungan Batu Jai, dan kondisi sekarang, kemudian apakah jadwal distribusi dengan irigasi primer sampai tersiernya seperti itu. Tugasnya PU dan termasuk BWS. Kan gelondongan itu. Jadi akunnya kan BTT, belanja tidak terduga.
2: Sementara itu, sebelumnya Kepala BPBD Lombok Tengah Haji Ridwan Ma'ruf menyebutkan, sejumlah wilayah mulai terdampak kekeringan. Setidaknya pihaknya telah menyalurkan sekitar 75 tangki air bersih kepada masyarakat terdampak di beberapa kecamatan. Wilayah dengan permintaan bantuan air bersih cukup tinggi antara lain Praya Timur dan juga Congkat. Meski demikian, pihaknya memastikan Lombok Tengah saat ini masih dalam status siaga kekeringan dan belum ditetapkan sebagai kondisi darurat.
3: Tanggap darurat artinya dengan situasi kondisi sekarang ini kan masyarakat masih butuh air. Belum kita kepada darurat kering, tapi masih tanggap. Siaga lah, siaga darurat. Sudah kita layani selama ini ada 3-4 kecamatan, Praya Timur, Congkat, Praya Barat, Praya Barat Daya. Yang sudah yang kita layani sekarang ini. Yang dominan Praya Timur sama Congkat.
2: Sementara hingga pertengahan September 2026, kebutuhan bantuan air bersih disebut masih relatif terkendali jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
0: Hingga saat ini kekeringan terus meluas di Kabupaten Sumbawa, tercatat lebih dari 40 ribu jiwa terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih. Randi Pratama melaporkan.
4: Yang di wilayah bagian utara dari pulau ini.
5: Kekeringan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meluas menjadi 14 kecamatan pada September 2026 dari sebelumnya 12 kecamatan pada Agustus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumbawa mencatat sebanyak 42.728 jiwa terdampak kekeringan yang tersebar di 14 kecamatan. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Sumbawa, Rusdianto mengatakan perluasan kekeringan terjadi setelah Kecamatan Labangka dan Lantung mengalami kekurangan air bersih. Menurut Rusdianto, kondisi paling parah terjadi di wilayah pesisir utara Sumbawa. Penurunan ketersediaan air sumur dan intrusi air laut membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih.
4: Semua juga, tapi kan yang lebih itu yang di wilayah bagian utara dari pulau ini, bagian-bagian utara, karena intrusi air laut itu, Mas Ren.
5: Iya.
4: Karena air anu kan udah bisa, karena intrusi air laut yang masuk ke dalam sumur warga. Rata-rata seperti itu di daerah-daerah pinggiran itu.
5: BPBD Sumbawa hingga kini telah mendistribusikan 640 ribu liter air bersih ke desa-desa terdampak. Rusdianto menyebut, pemerintah juga mendorong pembangunan jaringan pipanisasi dari sumur bor sebagai solusi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan warga terhadap sumur dangkal. Ia mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih selama kekeringan masih berlangsung.
0: Kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali.
6: Memang terjadi penurunan kisaran 20%. Kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Buleleng. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng mencatat debit air turun sekitar 20% sejak Agustus 2026 dan berpotensi kembali menurun apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Imade Lestariane, mengatakan penurunan debit tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bagian produksi. Kondisi kemarau tahun ini juga dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Lestariane, penurunan debit masih berpeluang terjadi hingga akhir tahun apabila musim kemarau belum berakhir. Meski demikian, dirinya memastikan pelayanan kepada pelanggan hingga saat ini masih dalam kondisi terkendali.

0: Perumda telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami gangguan layanan, diantaranya Banyuning, Sambangan, Bakti Serage, dan Jalak Putih. Selain faktor debit sumber air, pekerjaan perbaikan jaringan pipa transmisi maupun distribusi juga dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan. Sebagai langkah antisipasi, Perumda Tirta Hita Buleleng juga menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik yang membutuhkan tambahan pasokan. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ketersediaan air selama musim kemarau. Lestariana berharap kondisi cuaca segera membaik dan pihaknya juga memantau perkembangan hujan di wilayah bagian atas Buleleng yang diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan sumber air.
1: Kami monitor kemarin katanya di daerah atas sudah mulai ada turun hujan. Jadi mudah-mudahan cepat sumbernya enggak sepanjang.
0: Lestariana menyebut penurunan debit air akibat kemarau pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan mencapai sekitar 30%. Perumda tetap melakukan monitoring sumber air dan menjaga distribusi agar pelayanan air minum kepada masyarakat tetap terjamin. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat saat ini sedang mengalami kekeringan yang berdampak terhadap pertanian maupun kekurangan air bersih bagi warga. Beberapa masyarakat merasa perlu ada langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut tanggapan mereka.
3: Perkenalkan, nama saya Hilwa Ramadina Sanda, alamat saya dari Lembar. Menurut saya, menghadapi kekeringan di NTB harus menjadi tanggung jawab bersama, karena pemerintah tentu memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan air bersih dan membantu masyarakat yang terdampak. Akan tetapi, di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih bijak dalam menggunakan air dan menjaga lingkungan agar sumber-sumber air tetap terpelihara. Dengan kerjasama semua pihak ini, saya berharap dampak kekeringan bisa diminimalkan sehingga tidak terlalu mengganggu kehidupan masyarakat maupun aktivitas pertanian.
4: Perkenalkan, nama saya Salsabila Duerani, saya dari Cakra. Kalau melihat kondisi di NTB, menurut saya dampak kekeringan tahun ini mulai semakin terasa. Beberapa daerah sudah mengalami kesulitan air bersih, sementara pertanian juga mulai kekurangan pasokan air. Kondisi seperti ini tentu membuat masyarakat khawatir, apalagi sebagian besar warga di NTB masih bergantung pada sektor pertanian. Kalau kemarau berlangsung lebih lama, hasil panen bisa menurun dan pada akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Aksa Zazali dari Lingsar. Kekeringan di NTB, menurut saya, paling besar dampaknya terhadap sektor pertanian. Banyak petani yang mengandalkan air hujan atau irigasi untuk menanam. Kalau air tidak tersedia, mereka bisa menunda musim tanam atau bahkan mengalami gagal panen. Dampaknya bukan hanya dirasakan petani, tetapi juga masyarakat secara umum karena produksi pangan berkurang dan harga kebutuhan pokok bisa ikut naik. Karena itu, sektor pertanian perlu mendapat perhatian khusus dan dalam penanganan kekeringan.
2: Kekeringan telah melanda 9 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat dan berdampak pada ratusan ribu warga yang membutuhkan pasokan air bersih. Pemerintah melalui BPBD NTB terus bergerak dengan menyalurkan 3,4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Berikut penjelasan Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin terkait sebaran dampak kekeringan dan upaya penanganannya terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
6: Bakalak izin gambaran kekeringan di NTB saat ini seperti apa? Informasinya kan ada 9 daerah sudah terlanda.
7: Ya, jadi datanya 9 daerah sudah ada data-data kekeringannya. Jadi yang 8 daerah sudah punya status, 6 itu siaga kekeringan, kemudian yang 2 sudah darurat kekeringan, kecuali Kota Mataram sama Kota Bima. Kota Bima data kekeringan sudah ada, tapi belum
6: menaikkan punya status. Daerah yang paling parah di daerah mana saja nih Pak Kalak? Dan paling banyak terdampak?
7: Daerah selatan biasanya ya, daerah selatan, Lombok bagian selatan, kemudian Bima sama Sumbawa yang parah.
6: Lalu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kekeringan ini apa saja yang sudah dilakukan?
7: Jadi kami kemarin sudah mengumpulkan para stakeholder terkait, para pengusaha, kemudian dari Alfamart, Indomart, semuanya dari bank kita kumpulkan untuk bisa membantu mengatasi kekeringan ini. Ya nanti sisanya kalau masih kurang, nanti dari menggunakan dana BPD tentunya kalau masih ada permintaan yang tidak mampu ditangani oleh kabupaten. Tapi sementara ini masih bisa mengcover, jadi tiap minggu dari PMI, dari Balai Wilayah Sungai, dari Balai Permukiman maupun Balai Jalan kita perbantukan untuk bantu distribusi air bersih ke kabupaten kita.
8: Berarti distribusi air bersih tetap dilakukan ya Pak Kala?
7: Tetap dilakukan. Ya kita bentuk grup, jadi kabupaten mana yang butuh tetap kita kirim air bersih melalui forum tersebut gitu. Forum yang kita kumpulkan melalui pentahelik seluruh pengusaha itu.
8: Informasinya sudah jutaan kubik air bersih yang sudah disalurkan itu Pak Kala ya?
7: Iya, sudah jutaan.
8: Nah, Pak Kala, ini kan informasi kemarin ini masih panjang diprediksi BMKG ini. Lalu ke depan seperti apa lagi untuk penanganan kekeringan? Tidak hanya untuk penyaluran air bersih terutama. Ini wilayah-wilayah pertanian ini bagaimana Pak Kala?
7: Iya, kita kalau pertanian kan tentunya tetap menunggu hujan kan. Kalau kecuali daerah-daerah yang memang ada irigasi yang bagus ya. Kemudian untuk pola tanam pun dari awal kan kita sarankan supaya mengikuti prediksi BMKG karena potensi sekarang ini supaya nanti jangan sampai menanam tapi nggak sampai panen sudah nggak ada air sehingga nggak gagal panen gitu. Itu yang sudah kita sampaikan. Kemudian beberapa himbauan dari Karhutla juga melalui flat, melalui himbauan-himbauan supaya tidak membakar hutan atau membakar lahan saat penyiapan lahan maupun pembersihan lahan gitu. Masuk buang putu merokok sembarangan, kemudian jaga kebersihan supaya nggak terjadi kebakaran karena memang sekarang ini kan udaranya kering kan, kemarau tapi udaranya kan dingin, kita nggak berkeringat kan sekarang ini kan.
8: Betul.
7: Gampang sekali mudah tersulut. Kayak kemarin kan yang sudah kan Sade, kemudian di Rinjani dan beberapa tempat yang lain kan terus terjadi kebakaran ini.
8: Secara dampak selain kekurangan air bersih berarti sudah menyebabkan kebakaran juga ya di kemarin itu Pak?
7: Iya kan, karhu celanya kan juga menimbulkan kebakaran juga gitu. Barang karhu celah kan katanya kan hampir 5.000 sekian ya.
8: Terakhir mungkin pesan atau himbauan kepada masyarakat di tengah kemarau panjang ini.
7: Ya, supaya berhemat air ya, kemudian jangan membakar lahan ketika melakukan penyiapan pertanian maupun pembersihan hasil panen gitu ya. Untuk penyiapan lahan, kemudian jangan buang puntung rokok sembarangan. Kalau memang mau dibuang dimatikan dulu, benar-benar mati baru dibuang supaya enggak menimbulkan kebakaran. Kemudian termasuk kabel-kabel yang kira-kira berpotensi menimbulkan konsleting dan sebagainya supaya segera dilaporkan pihak PLN supaya nggak terjadi kebakaran. Karena kebanyakan kan konsleting listrik beberapa kejadian kan karena cuaca panas, kena angin, gesekan-gesekan kan menimbul percikan api juga bisa menimbulkan kebakaran permukiman juga gitu.
8: Terima kasih Pak Kala atas informasinya.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
2: Penerangan jalan menjadi perhatian LPM Kelurahan Kute Badung, terutama jika terdapat lampu yang padam. LPM Kute terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung jika ditemukan LPJU yang mati atau rusak.
10: Terkait dengan ada yang padam, ya cepat ya. Itu program kita dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung terkait dengan LPG.
11: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Kuta terus melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi lampu penerangan jalan umum LPJU di sepanjang ruas jalan Kuta. Langkah ini dilakukan untuk memastikan fasilitas penerangan jalan tetap berfungsi dengan baik pada malam hari. Ketua LPM Kelurahan Kuta Iputu Atnyana kepada RRI di Kuta mengatakan meskipun penerangan jalan di wilayah Kuta secara umum sudah memadai, keberadaan lampu yang padam tetap memerlukan perhatian serius. Menurutnya kondisi jalan yang gelap dapat memicu kerawanan serta mengganggu kenyamanan wisatawan maupun warga lokal.
10: Kalau untuk LPG di Kute sudah memadai ya, artinya LPG itu kan penerang jalan, artinya semua jalan itu sudah ada LPG-nya, tapi yang kita tekankan sini kan terkait dengan maintenance-nya.
11: Ibu Tuatnyana menjelaskan LPM Kuta bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani laporan dari lapangan langsung ke Dinas Perhubungan Kabupaten Badung. Langkah percepatan ini dilakukan agar proses pemeliharaan atau maintenance fasilitas penerangan dapat segera dieksekusi oleh dinas teknis.
10: LPG kalau ada padam kan menimbulkan gelap ya, makanya itu kita tangani fasilitasi untuk menyampaikan ke dinas. Dengan kata lainnya kita membantu dinas untuk ada misalnya terkait dengan ada yang padam biar cepat ya, itu program kita dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung gitu, terkait dengan LPG.
11: Melalui respon cepat perbaikan fasilitas umum ini, kawasan Kuta diharapkan tetap aman dan nyaman bagi aktivitas warga maupun wisatawan pada malam hari. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarta menegaskan bahwa di tengah banyak koperasi yang tidak mampu bertahan, kepercayaan anggota menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi.
12: Jadi literasi ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
13: Di tengah masih banyak koperasi yang tidak mampu bertahan dan berkembang, kepercayaan anggota dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarta menegaskan, koperasi harus mampu menjaga trust anggota sebagai fondasi dalam membangun dan memperkuat koperasi. Menurut Dewa Made Sudiarta, koperasi tidak cukup hanya memiliki badan hukum dan menjalankan kegiatan usaha. Keberlangsungan koperasi sangat bergantung pada sejauh mana anggota percaya terhadap pengelolaan, pelayanan, serta komitmen koperasi dalam menjaga dan memberikan manfaat bagi anggotanya.
12: Menjaga bagaimana koperasi bisa akuntabel, transparan. Jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
13: Ia menilai hilangnya kepercayaan dapat menjadi persoalan serius karena anggota merupakan kekuatan utama koperasi. Ketika anggota tidak lagi yakin terhadap pengelolaan koperasi, partisipasi dapat menurun dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan koperasi untuk menjalankan usaha serta memenuhi kebutuhan anggotanya.
12: Nah, untuk itu, ke depan kami sarankan koperasi-koperasi bisa menata diri, menguatkan aspek pengelolaan kelembagaan, keuangan, dan usaha koperasinya bersama-sama dengan anggota.
13: Karena itu, Dewa juga mendorong pengurus koperasi untuk membangun kepercayaan melalui tata kelola yang baik, keterbukaan, dan pelayanan yang konsisten. Pengurus juga dituntut mampu menunjukkan bahwa koperasi benar-benar dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota, bukan sekedar menjalankan organisasi secara administratif. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Keseruan pertandingan dan persaingan sengit tersaji dalam kejuaraan Piala Bupati Badung Cabang Olahraga Petangku. Ajang bergengsi ini melahirkan juara-juara baru dari berbagai kategori yang dipertandingkan.
14: Hari pertama sudah selesai, di mana itu kita mempertandingkan.
15: Keseruan pertandingan dan persaingan sengit tersaji dalam kejuaraan Piala Bupati Badung Cabang Olahraga Petang di lapangan parkir Gor Mengwi Badung. Ajang yang mempertandingkan tiga kategori yakni Double Open tingkat pelajar se-Badung, Double Open dan Triple Open se-Bali dan luar Bali melahirkan juara-juara baru. Ketua Harian Pengkab Federasi Olahraga Petang Indonesia Popi Badung, Hinenga Ardine kepada RRI mengatakan persaingan peserta dalam setiap kategori berlangsung sengit. Pertandingan pun harus berakhir hingga malam hari sejak hari pertama mempertandingkan Double Open tingkat pelajar se-Badung dan Double Open untuk umum.
14: Tingkat pelajar ini sudah selesai hari pertama dan sudah mau menghasilkan juara-juara di juara Double Open pelajar. Nah itu memang kita pertandingkan untuk menjaring atlet-atlet potensial kita, atlet-atlet junior kita yang kita akan persiapkan di masa depan. Nah race yang kedua, hari kedua sudah berlangsung kategori Double Open umum, itu kita laksanakan sampai jam 9 malam.
15: Hinenga Ardine mengatakan Kabupaten Kota se-Bali banyak menurunkan atlet-atlet grade 1 yang notabene merupakan atlet yang diproyeksikan tampil di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porpok Bali 2027 di Buleleng. Oleh karenanya, Piala Bupati Badung ini menjadi sarana uji coba dan pemanasan bagi tim-tim petang se-Bali.
14: Kalau melihat daripada peserta yang hadir sekarang ini, kebanyakan juga dari kabupaten kota yang ada mengirim atlet-atlet yang dipersiapkan menuju Porprov Bali 2027 gitu.
15: Adapun para juara dari kategori double open tingkat pelajar se-Badung, juara pertama SMP Negeri 3 Abian Semal A pada Arya Satya Hanggara dan Imaderido Surya Dinata. Juara kedua SMA Negeri 2 Kuta Utara 2 Igede Wahyu Gunawijaya dan Igusti Ngurah Danan Prawira Abadi. Juara ketiga SMA Negeri 2 Abian Semal A Nimade Silamita Niti Arcani dan Nilodian Chandra Dewi. Juara tiga bersama SMP Negeri 5 Mungi 2 Imade Marta Abimanyu dan Imade Ari Krisna Dwi Payana. Sementara para juara double open umum, juara pertama Les Komis Muhammad Mubin dan Iputu Edi Suadiatmika. Juara kedua Sapta Marga 11 Anak Gongora Panji Satria Wibawa dan Iputu Ruwita. Juara ketiga Sniper 5 Igede Krisna Arta Biseka dan Lanang Alit Ramadan. Juara tiga bersama Sapta Marga 9 Igusti Diah Sri Utami dan Nimade Swastiari. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
2: Ya, pendengar, keseluruhan pertandingan dan persaingan sengit olahraga petang menuntaskan berita lintas Korwil untuk edisi hari ini. Dan mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan belanja tidak terduga untuk mendukung penanganan kekeringan. Penerangan jalan menjadi perhatian LPM Kelurahan Kuta Badung, terutama jika terdapat lampu yang padam. Dari studio Pro 1 RRI Mataram, saya Dian Mustafa. Terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
16: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

NTB sore dan masih ada musik dan juga informasi-informasi ya tadi yang Anda dengarkan pendengar. Sebelum nanti kita akan bersama di Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Laroka ini menuntaskan musim informasi dan kami akan merangkai melanjutkan acara NTB sore. Kita akan bersama dalam Mutiara Sore.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima Kenal Informasi dan Inspirasi. Saat ini Anda bersama kami di Pro Satu RRI Bima di Mutiara Sore dalam Tembang Islami. Sebelum lagu religi lainnya hadir untuk Anda, mari kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya dengan sama-sama mendengarkan lantunan surah lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 1 sampai dengan 5 yang dibacakan oleh Koriah Cucu Marlia. Yeah.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 18:04 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang, dan saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib berdengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali." Hadis riwayat Ahmad.

dari Samura bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan, mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu? Seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di edisi hari Rabu, tepatnya di 16 September 2026. Saya Nurul Inayah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa? Sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu, ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam. Tetapi sampai sekarang, doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya." "Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, saudara pendengar akun X IPAN 17 pada hari Senin 14 November 2026 mengunggah video arsip isinya memperlihatkan aksi warga yang diklaim sedang membakar fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Lombok Tengah usai adanya kasus keracunan yang dialami siswa sekolah dasar. Dan sampai hari Rabu, hari ini pendengar 16 September,

0: gambar unggahan tersebut telah ditonton sebanyak hampir 470 ribu tayangan dan disukai hampir 10 ribu akun, menuai lebih dari 280 komentar. Tapi kita cek faktanya, pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo dan Backhox mengecek cuplikan video tersebut dengan bantuan reverse image search di Google. Dan hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com tentang kronologi demo penambang Belitung Timur berujung ricuh polisi kumpulkan bukti. Iya, jadi berdasarkan pemberitaan yang tayang di hari Selasa 11 Agustus 2026, hal itu diketahui bahwa konteks asli dokumentasinya adalah momen unjuk rasa masyarakat penambang di Kabupaten Belitung Timur. Kesimpulannya, konteks asli dokumentasi adalah momen aksi unjuk rasa masyarakat penambang di Belitung Timur pada Agustus 2026. Jadi, unggahan video berisi klaim aksi pembakaran gudang MBG di NTB itu merupakan konten yang menyesatkan. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Mataram.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar yang sekarang ini masih bersama Pro Satu dari Mataram. Dan juga untuk Anda, mau kemana ini malam hari ini? Ini bukan malam minggu, jadi tidak ada yang seru katanya. Oh, siapa bilang ya? Ya, kalau masih betah di rumah, ya tidak apa-apa sih. Mungkin karena Anda ingin istirahat saja setelah seharian bekerja. Tapi kalau mau keluar, wah ini ada tempat yang menarik. Ya mana? Ya, jadi hari ini juga pendengar akan ada final bintang radio. Jadi silakan nanti kalau Anda ingin menyaksikannya. Ini juga live YouTube ya. Jadi nanti acara ini di Rembige tempatnya. Nah, untuk Anda juga yang di seputar Rembige, di tempatnya di Ruarasa ya. Silakan nanti Anda bisa bergabung untuk bersama-sama menonton, menyaksikan ya final Bintang Radio 2026. Wah, siapa nanti yang akan menjadi juaranya? Atau Anda nih yang punya keluarga, ya bahkan teman, sahabat nih yang mengikuti Bintang Radio RRI, jadi bolehlah nanti memberikan support ya untuk mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, mendengar masih bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang saat ini bersiap-siap ya untuk menunaikan sholat isya, ya, karena memang sesaat lagi nih akan berkumandang azan isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, tepatnya di pukul 19:24 waktu Indonesia Tengah. Ya, jadi barakallah untuk Anda yang sudah sejak tadi berkumpul bersama keluarga dari maghrib menanti waktu isya, sekarang tinggal siap-siap ya untuk menunaikan ibadah sholat isya. Baiklah pendengar, saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda berada saat ini, kita akan dengarkan bersama kumandang azan isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengan saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar musik informasi masih akan terus lanjut ya sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Dan saya tuntaskan tugas saya karena sudah siap nanti ada Benny yang akan menemani Anda pendengar melangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Besok insya Allah ya. Di subuh hari dari subuh ya, insya Allah saya akan kembali kawal Anda pendengar dengan rangkaian acara yang lain pastinya. Saya Dian Mustafa undur diri, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Ya, senang sekali saya Beni Pratama kembali menemani pendengar di hari ini Rabu 16 September 2026. Saya akan temani Anda dengan rangkaian informasi pendengar dan juga program-program menarik sampai nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan nanti kita simak bersama siaran berita nasional dari Pro 3 Jakarta.

Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi

0: sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
1: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi pertahanan.
5: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa yang di Pasifik Selatan juga perlu atas sekian bangsa berkumpul. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah oleh diplomasi.
4: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
6: Kegiatan Porsisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah dan dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak dan Bapak kami yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
8: sosial. PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
8: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
9: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
8: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
10: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari
11: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
10: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
11: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
12: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
11: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
13: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
11: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
14: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
15: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
14: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
15: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh. Mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
16: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
15: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
17: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
18: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
17: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
19: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
17: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
20: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
21: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
0: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
21: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
1: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
21: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
22: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
23: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
24: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
23: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
24: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
25: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja, ngapain. Kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya, bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain di pusingin, enjoy aja.
24: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Wakil tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Budaya. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Semoga Sang Triyatna, Buddha, Dhamma, dan Sangha senantiasa melimpahkan berkah, kebijaksanaan, dan cinta kasih bagi kita semua. Perkenalkan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di Nusa Tenggara Barat yang kita cintai, yaitu tentang kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan dalam perspektif ajaran Buddha. Saudara-saudari yang berbahagia, dalam Dhamma pada bait pembuka yang sangat terkenal, Sang Buddha bersabda, "Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpinnya. Segala sesuatu dibentuk oleh pikiran. Jika seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang jernih, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya." Dhammapada Yamakawaga Syair 1 dan Syair 2. Sabda ini mengajarkan kepada kita bahwa kerukunan, sebagaimana perpecahan, berawal dari pikiran. Jika pikiran kita dipenuhi kecurigaan dan prasangka, maka perpecahanlah yang akan lahir. Namun jika pikiran kita dipenuhi kejernihan dan cinta kasih, maka kerukunanlah yang akan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Jauh sebelum istilah toleransi dan kerukunan menjadi wacana besar dalam kehidupan berbangsa, Sang Buddha telah mengajarkan nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi hidup berdampingan secara damai. Dalam Karaniyametta Sutta, Sang Buddha mengajarkan kepada para siswanya untuk memancarkan cinta kasih atau yang kita disebut dengan metta kepada semua makhluk tanpa batas, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Karaniyametta Sutta, Sutta Nipata 1.8, Kudaka Nikaya. Metta bukanlah cinta kasih yang eksklusif, hanya untuk kelompok sendiri. Metta adalah cinta kasih universal, kasih sayang yang dipancarkan kepada semua makhluk. Seperti seorang ibu yang menyayangi anak tunggalnya dengan sepenuh hati, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan anaknya itu. Bayangkan saudara-saudari, jika semangat metta ini benar-benar hidup dalam setiap hati, setiap umat beragama, apapun agamanya, tidak akan ada lagi kecurigaan. Tidak akan ada lagi permusuhan yang lahir hanya karena perbedaan keyakinan. Yang ada justru rasa saling menghargai, saling menopang dalam kehidupan bermasyarakat. Selain metta, Sang Buddha juga mengajarkan tiga sifat luhur lainnya yang bersama-sama disebut Brahma Vihara. Empat keadaan batin luhur. Yang pertama, karuna adalah welas asih. Kepedulian terhadap penderitaan sesama tanpa memandang latar belakang keyakinannya. Mudita adalah turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Dan upeka adalah keseimbangan batin, sikap yang adil dan tidak memihak terhadap semua makhluk. Tewija Sutta 3 Nikaya 13. Para pendengar yang berbahagia, patut kita syukuri hidup di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat, yang sejak dahulu kala telah menjadi rumah bagi keberagaman suku, budaya, dan agama di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kita menyaksikan bagaimana umat Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu
hidup berdampingan, saling menghormati tempat ibadah masing-masing, saling membantu dalam suka maupun duka. Ajaran Buddha memandang keberagaman ini bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebagai hukum alam itu sendiri. Dalam Dhammapada, Sang Buddha bersabda, segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal atau anicca. Ketika seseorang melihat ini dengan bijaksana, ia akan berpaling dari penderitaan. Dhammapada Magawaga Syair 277. Sebagaimana alam menciptakan beraneka ragam bunga dengan warna dan aroma yang berbeda-beda, namun tetap indah dipandang mata ketika tumbuh berdampingan dalam satu taman, demikian pula keberagaman umat manusia dengan berbagai keyakinan adalah keindahan yang seharusnya kita syukuri, bukan sesuatu yang perlu diseragamkan secara paksa. Dalam kisah kehidupan Buddha sendiri, beliau senantiasa menghormati keyakinan dan tradisi masyarakat yang beliau kunjungi. Beliau tidak pernah memaksakan ajarannya, melainkan mengajak orang untuk merenung dan membuktikan sendiri kebenaran Dhamma melalui pengalaman pribadi. Dalam Kalama Sutta, ketika masyarakat Kalama di Kesaputra bertanya, ajaran mana yang harus mereka percayai di tengah kebanyakan guru yang saling mengklaim kebenaran? Sang Buddha bersabda, agar mereka tidak sekedar percaya karena kabar berita, tradisi, turun-temurun, atau karena dianggap gurunya sendiri, melainkan menyelidiki terlebih dahulu apakah suatu ajaran membawa kebaikan atau justru membawa kerugian sebelum menerima atau menolaknya. Semangat inilah yang seharusnya kita teladani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebinekaan bukanlah ancaman yang harus dihilangkan, melainkan anugerah yang harus dirawat bersama, sebagaimana filsafah bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Saudara-saudari pendengar RRI Mataram yang saya hormati, lalu apa yang bisa kita lakukan secara nyata untuk merawat kerukunan ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mulailah dari lingkungan terdekat, yaitu lingkungan keluarga, tetangga. Ajaran Buddha mengajarkan Pancasila Buddhis, lima sila dasar yang salah satu butirnya adalah menghindari ucapan dusta dan ucapan yang menyakitkan orang lain. Marilah kita menjaga lisan kita, tidak menyebarkan ujaran kebencian, apalagi menyebarkan berita bohong yang dapat merusak kerukunan antara umat beragama, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Yang kedua, marilah kita perbanyak dialog dan silaturahmi lintas agama. Duduk bersama, berbincang, saling mengenal ajaran masing-masing dengan sikap terbuka, akan menghilangkan kecurigaan dan prasangka yang tidak beralasan. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Yang ketiga, mari kita wujudkan gotong royong lintas agama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu korban bencana, menjaga kebersihan lingkungan, merawat fasilitas umum, tanpa memandang latar belakang keyakinan seseorang. Karena pada hakikatnya, kita semua adalah makhluk yang sama-sama ingin hidup bahagia dan terbebas dari penderitaan.
sebagaimana semangat meta dan karuna yang telah kita bahas sebelumnya. Yang keempat, mari kita jaga toleransi beribadah, menghormati saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, menghormati saudara kita yang sedang merayakan hari raya, adalah wujud nyata dari semangat meta yang telah kita bahas sebelumnya. Saudara-saudari pendengar RRI Mataram dan umat Buddha di Nusa Tenggara Barat, meski secara jumlah adalah minoritas, telah lama membuktikan diri sebagai bagian yang aktif dalam menjaga kerukunan ini. Wihara-wihara yang ada di Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya senantiasa terbuka untuk kegiatan lintas agama dan umat Buddha turut serta dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan bersama. Saudara-saudari dari agama lain, inilah wujud nyata Dharma yang diamalkan bukan sekedar diucapkan. Saudara-saudari pendengar Pro RRI 1 Mataram yang berbahagia, sebagai penutup mimbar kita hari ini, marilah kita renungkan sabda Sang Buddha dalam Dhammapada. Kebencian tidak akan pernah padam oleh kebencian. Hanya dengan cinta kasihlah kebencian itu padam. Inilah hukum abadi. Dhammapada Yamakawaga Syair 5. Semoga sabda ini senantiasa menjadi pengingat bagi kita bahwa hanya dengan cinta kasih, kesabaran, dan sikap saling menghargai, kerukunan umat beragama di tanah kita, Nusa Tenggara Barat, dapat terus terjaga dan menjadi teladan bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, demikian tadi telah kami ketengahkan untuk Anda mimbar agama Buddha untuk Anda umat Buddha tentunya. Dan pendengar, jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah seperti biasa setiap hari Rabu, kami akan ajak Anda untuk sama-sama mengikuti Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.

ini.

0: dirimu menjadi selamanya cinta, sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan, meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana,
1: Jana Julio,
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa.
0: Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai semua 51 RRI seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah,
1: biar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua,
0: ada dua ya,
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini pembuat musik loh, sampai-sampai ingin
1: penggiat seni.
0: Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak itu bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecewa.
1: Jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Jadi selamat datang Dok di ruang rindu Dok.
0: Seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Iya, apakah mereka mau divaksin?
1: Ada menggelar acara ya Dok ya?
2: Iya. Jadi jadi gini. Perkenalkan, saya Dokter Edi ya. Kebetulan saya apa namanya? Petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
1: Ya
2: kan? Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya, di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita kegiatan saya ya. Kena jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Metaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Hulia.
1: Nah, ini yang
0: Dian Piscesa.
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak yeah. itu emak saya yaitu jadi apa ya? Emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti
2: yang dulu. Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. salah satunya saya anak bungsu Ragil.
0: Oh.
2: Nah
0: ya ya ya. Nah, kita nomor 7
2: nomor 7 bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi, tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah. Ketika itu tuh masih lagu yang viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya kebetulan
1: teman kita juga
2: yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan, ini wah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis itu kan artis itu semuanya ready pada saat tanggal siapa
0: sejalan dengan tulang rindu cuma
2: artis lama,
1: lama.
2: Jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan, mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Dan masalah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhum.
2: Ya saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa begitu ya ini?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya okay. dia.
0: Ide dia. Berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes,
0: yeah.
2: Ya. Berarti yang di Senen.
0: Senen nonton juga.
1: Oke.
0: Okay.
1: Nah,
0: buat kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas. Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Diana Hulia, tapi ditunggu ya, karena ini sudah banyak yang bergabung, kita ajak berbincang. Bung Benny,
1: ada Bung Benny
0: di Manado.
1: Selamat malam, Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu berbagi memori lewat lagu Karena Bangsa.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Bung Benny.
0: Langsung. Bung Benny pertanyaannya
3: pertanyaan ke Kang Diana Hulia ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah. Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua itu. Itu ya
1: pertanyaan nanti pertama. Dijawab ya Bang
3: ya. Kalau pertanyaan kedua, dari sekian banyak lagu Kang Diana Hulia itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Booming mana kali ya? Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Yang untuk ke Dokter Edi Suryono kenapa tertarik sebagai penggiat musik Dokter Edi itu? Pertanyaannya. Mas Yudi salam dong.
0: Silakan.
1: 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angga Gaji di Sumatera Barat,
0: Pasir
3: Melakung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert.
0: Selamat malam Albert. Halo.
1: Bang Albert.
0: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu
0: Ana. Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Benar banget.
4: Apa kabar?
0: Baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI. Semoga sukses selalu. Amin. Sekali udara tetap di udara.
0: Siap. Pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
4: Kang Yana, apa kabar?
2: Baik. Sehat di sana, Bu. Aman ya di sana ya? Situasi aman.
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh, Bang Edi. Tuh, emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya, kan kita ada internetnya.
4: Iya,
0: dong. Pertanyaannya,
4: sekarang usianya udah berapa sih? Itu terus udah pun aslinya orang mana gitu?
1: Siap banget.
4: Terus terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Pokoknya akan ditunggu ya.
4: Pokoknya ya, nah, siap.
0: Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus apa Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah
0: terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Sorong kita ke selamat malam Bang Kendi.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nail dan Ika Purnama
0: Sari. Siap. Alhamdulillah baik. Bang Kendi gimana?
3: Alhamdulillah baik.
0: Pertanyaannya,
1: ada yang mau disampaikan Bang?
3: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap, nanti disampaikan.
3: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
3: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
1: Radio,
3: radio bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia okay. berapa?
0: Oke.
1: Okay. Nanti ditanyakan dulu pertanyaannya Bang Yana.
3: Iya, iya. Dan kalau nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
0: oke, oke, ditunggu jawabannya Bang Kendi ya.
3: Iya, iya,
0: saya Bang Kendi.
3: Iya, untuk Bang Denjo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Lena.
0: Selamat malam. Selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti tadi, berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di line sini sih. Ini mau pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dua jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya?
2: Sekarang jadi udah 25
1: tahun.
2: Oke. 25 tahun mungkin kadang gak ada pengen keluar apa namanya? Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Saat kerjaan
2: ya, hobi gitu ya. Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan jadi
0: dunia
2: saya udah. Nah, kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
0: Artis ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Nah, makanya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya kata saya
1: mau ngajin
2: lah gitu kan. Sepertinya Mbak Ita.
5: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Jadi sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan. Ini dengan harga yang ya masih terjangkau sih.
1: Masih terjangkau
2: ya.
5: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnama Sari udah berapa kali? Mudah-mudahan ini bisa sekarang di Jogja ya. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda.
6: Selamat malam.
5: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
5: Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Betul.
6: Bersama Dr. Edi.
1: Betul.
5: Ini adalah Nabi Leo ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Silakan Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
5: Siap.
1: Bang Ori.
6: Iya. Boleh tantalan?
1: Silakan
5: Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
5: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
5: Sama-sama. Terima kasih. Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah, Oke.
1: Di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah, yang menurut saya itu adalah, yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
5: ya, sudah tak mungkin.
2: Suara aku yang banyak.
1: Jadi nyanyi ini anu mas.
2: Jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Saya udah saya sampaikan Kang Yana gini ya. Kebetulan enggak, emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
5: Di Balai Sarbini ya. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda. Pakai hak Edi gitu kan. Tapi kalau Suryono ya kan biasa di Jawa. Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
5: Tangerang dulu masih masuk
2: Kok Jawa Barat. Saya itu udah Banten. Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
5: Saya 12 Juni
2: kita sama-sama.
5: Oke.
2: Tapi kita di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
1: mundur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan,
1: ada halangan
2: itu ya, dia. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta
2: 31 Oktober.
1: Oh iya, Mungkin Bang Edi, ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
2: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
5: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
5: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Yana Yuli.

0: melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita, Kang Yana Julio.
1: Kang Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumahadamin.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: bukan
1: satu ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh, iya. Bintang radio dan televisi ya. Banyak TV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama kalian di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
3: Ini kan lagi. Hei Kang,
2: terakhir ketemu di Jogja.
0: Iya. Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, saat mengikuti bintang radio televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba. Ayo ikut lomba gitu, harus ikut lomba-lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah, ngapalin lagunya, nyanyi. Eh, menang gitu.
0: Oh.
2: Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Oh, jadi ya. Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya, Kang.
2: Iya. Iya betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena gak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Gak ada yang dorong-dorong tuh gak ada. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat gak ada yang dorong-dorong, jadi gak pergi deh.
0: Oh.
2: Kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Pertama kali, Kang, terjun ke masih
2: jauh lah dari situ. Saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Menang terus dong berarti.
1: Tapi menang terus.
2: Tergantung hadiahnya, gitu. Hadiahnya bagus menang.
0: Oke. siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Di sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh, iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar enggak ikut nanya. Ini sudah ada yang bertanya.
1: Sudah ada yang menelpon dari mana tuh, Kang? Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ita
1: Suci? Baik, alhamdulillah, Ibu.
4: Pasti ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya, emang iya sih.
1: Ini.
0: Kak Fatmawati kan Bu Fatmawati Ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, kan tamunya siapa ya?
1: Kang Yana.
0: Oh, Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan, silakan.
4: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
0: Benar, mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang mas ganteng. Ini omnya.
1: Salah kamu.
4: Orang Manado.
0: Oh iya.
4: Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh,
3: boleh, boleh. Boleh.
4: Mas penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Ian Nahulio.
4: Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke.
4: Okay.
1: Amin.
3: Amin, amin, amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Edi, Mas Yudi, nanya ya Mas, mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
0: Mau salam.
4: Ada yang teman-teman, apa kabar? Bang Leman yang juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Om Aan, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu. Waalaikumsalam
0: wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dokter Edi. Kalau Dokter Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik, musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya.
1: Mbak,
3: ya.
1: Nah,
2: Dokter Edi suaranya bagus
0: tahu.
1: Kayaknya aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
0: Kita jadikan proyek lagu religi kali ya.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, sama ya. Ikatnya okay, masalah.
1: Boleh
0: ya. Dijawab dulu.
1: Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bupat Melati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Direk apa? Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
0: Nah,
3: berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
0: Siap.
3: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta. Tapi menang kan?
0: Menang.
1: Menang maksudnya.
3: Tentu jadi juara.
0: Oke.
2: Bohong, menang.
0: Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu kehadiran dan lagu emosi jiwa itu
1: apakah jadi satu album?
0: Satu album atau album yang berbeda? Silakan
1: atau single
0: diceritakan.
1: Terpisah, Kang?
2: Waduh, ini berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single
1: soundtrack.
2: Di single di kompilasi album.
0: Iya,
2: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sejarah 2 ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya. Itu
3: 89
1: kali ya. 89 kan tepatnya.
3: Catatan Sejarah ya.
0: Catatan Sejarah 2 ya.
3: Iya.
2: tahun itu kompilasi soundtrack
0: film
2: Tetap B2 itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic Sibi, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran,
2: kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Jadi,
2: setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Jadi
2: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya, dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu album. Album Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul, hasilnya.
1: Ya luar biasa.
0: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
1: Putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 sudah bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan sebagainya. Pokoknya kalau satu minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak.
1: Sering diajak juga, Kang.
2: Iya, dia aktif di musikal. Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap. Terus,
1: yang bungsu, Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi, dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari. Tapi pemalu banget, jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap semuanya kalau begitu.
1: Di seni, kamu menuruni
2: bakat. Kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya, siap, Kang.
0: Ini ada penelpon dari Jember.
5: Salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal sekali. Begini pertanyaan saya untuk Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya? Mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Tanya belakang Yana apa tadi?
5: Salam NKRI harga mati.
0: Jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak. Jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu, Minggu ya kan.
3: Nah kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
0: Oke, gitu, jadi nggak ada pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien sudah mengganggu.
3: Kalau di luar kerja kita nggak ada musik pak, jadi di luar kerja itu fokus memeriksa ya kan.
0: Pasien. Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Rendang ya pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu dalam saya nomor satu. Iya kan?
0: Bukan padang.
2: Toge goreng.
1: Toge mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini menurut Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang.
0: Banyak hits. Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta. Ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan pernah
1: film juga
3: yang
1: ya?
3: Sama The Cinnamon itu.
0: The Cinnamon.
1: Iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jalan.
2: Saya mau tanya Dokter Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
3: Apa sih Kang?
2: Nanti di Memories of the Soul, kenapa nggak ngajak Ita Purnama pasti honornya kemahalan ya.
3: waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji
1: tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Yana, nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja. Wow.
0: Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita dengan Kang Dokter Edi.
1: Dokter Edi.
5: Edi.
1: Edi.
5: Yono dan Kang
1: Yana
5: Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Ya siap, apa yang mau disampaikan? Saya
5: melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Budi dan Mak
0: Edi. Ah, oke oke oke.
5: Ini Mas Budi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Untuk ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
5: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan okay. Itu
5: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, betul ya.
1: Nanti akan dijawab.
5: Salam balik.
0: Siakan.
5: Jadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama agenda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
5: Itu saja Mas Budi.
0: Okay.
5: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Yana, ada pertanyaan buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan
0: ya.
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi pegiat musik?
3: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis, boleh sebut enggak ya?
1: Boleh.
3: Jebolan Tiana.
1: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh,
3: Genta
0: KDI. Iya, iya. Oh, udah meninggal dia beliau ya. Oke.
3: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya sewa disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Jadi
3: saya bawa beberapa artis juga. Nah, 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak ternya fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
1: Wedding organizer.
3: Yang beberapa artis yang saya buat dan saya tarik lah. Nah, habis dari situ kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya tadi saya sampaikan, saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya undang itu adalah beberapa artis yang suka saya. Jadi ya konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya itu nyanyi. Tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
3: ya kan, ada yang membuat
0: musik,
3: IO, promotor, nah cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 1 Oktober.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita kayak ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya? Nah, ini buat yang telepon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dimintakan telepon sama Kang Yana. Jadi silahkan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: WhatsApp.
0: Baik, kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan loh ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, Ruang Rindu,
1: Maika
0: dan Bang Rudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, tapi masih
1: enak banget didengar.
0: Oh, legend, tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin, oh, Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi, Dokter.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Lah, Kang Yana mau apa?
1: Iya, ayo dong. Aku kan memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini juga. Jangan-jangan dulu Dokter Adi sempat ikut bintang radio juga ya?
1: Ayo dong. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja. Yang mana ya, yeah. Mbak ya. Bila sudah tak mungkin

0: kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan lagi ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy, gimana
1: Memories of
0: ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: saya? 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Eddy?
3: Ya, nanti itu ada rencana ada closing biasanya.
1: Oh, closing lagu. Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tuh ada, Kang.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita mau sebentar.
2: Selain
0: Dr. Eddy. Oh, seorang Yana Hulu ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personal singers juga berduet juga banyak juga, lagu-lagunya banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh, jadi
2: buat saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Dicari. Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan kita pun nafas hari.
3: Ada salah satu dia, ada salah satu Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Ya,
3: iya pernah. Orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya Kang ya.
0: Ombak
1: dirilis lagi.
0: Awan dan ombak.
2: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya,
2: soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Eddy sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Event dong Mas Eddy.
3: Kebetulan Madiun.
4: Dari Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian siap. Kang Yana sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya Mas Heri, nanti akan dijawab.
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Merindu sampai mati. Wah, itu kan tahun 90-an Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur nonton ya Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya Mas Heri gacau kan?
4: Ketan 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Gitu kok sebenarnya ya. Siap,
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Mas Eri.
0: Sama-sama Mas Eri. Pernah bikin acara di Madiun enggak, ya. Mas Bang Edi?
1: Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu. Ya,
1: Aku
0: Surabaya. Nginep di hotel di rumahnya
3: Edi. Iya, betul. Nanti saya kepikiran.
1: Kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya.
1: Oh.
3: Pertama kita jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nah, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya. Ada kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh
3: soalnya. Juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Ada salah satu
3: beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana. Tapi saya lihat dulu lah ini kayak mudah-mudahan di Sarbini oke ya kan.
0: Insyaallah. Kamu di Maluku sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain tadi.
1: Udah pernah.
2: Kenapa? Kapan?
0: Pecah Madiun benar. Siap.
1: Kalau
0: begitu kita ke Maluku
1: Tengah. Selamat malam Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Ayu.
5: Ya, langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpikir karena enggak dengar ya suara dia.
0: Silakan
1: Ayu, apa yang mau ditanyakan?
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan Nuklo menyampaikan bahwa vokal atau Elva Singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya. Kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya yeah.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus bertanya saya ke Dr. Edi ya.
0: Iya.
1: Dr. Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dr. Edi.
3: Malam.
5: Cuma berpaham dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPH bulan Oktober tadi sempurna sama Makang Abang Yedi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, apa ada penyanyi muda selain
1: Ayana penyanyi Kuro. Legend, oke okay.
0: Penyanyi mudanya saya.
5: Kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya betul.
5: Jadi kalau udah rekatnya sama Mbak Yudi pasti bisa nyanyi dong.
0: Iya
1: dong yuk.
5: Ya Mbak Yudi, boleh buat Dr. Edi sama Kang
1: Yana
5: Hana Yulio ya. Saya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Amin.
5: Sampai nanti. Pasar Bapak Tata Bejo. Tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Bejo Bapak Widi di Tokyo. Dan semua yang mendengarkan
1: perusahaan
5: dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah itu memang kondisi 90 ya, seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi kita
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Johana.
2: Nah, kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album udah selesai. Nah, sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya emosi jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Gita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar
3: biasa. Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
2: Karena itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track ya. Itu ya.
1: Iya, bertengger, ditancap.
0: Bertengger ya kan.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Ya, apa?
2: Iya. Oh iya,
3: yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Kepengenan loh Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya, coba enggak sih? Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oke.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera. Nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Nah, masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Kang Yana masih masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Ada yang dari Amerika.
3: Jadi udah lengkap. Ada Ratir Purasi. Apa yang akan tampil juga.
1: Jadi 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya.
1: Mas.
0: Bukan tadi. Ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya.
1: Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren, emang benar. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur Salembur, ya Teh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor lah.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan enggak
6: Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
1: Ujung telepon.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya, yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul orang yang bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin. Dok,
6: nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul ya.
6: Ya. Dari Jawa Barat semua.
3: Atik siapa dari Kediri?
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini.
1: Itu loh Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran banget.
6: Di sampingnya langsung
1: Kediri.
6: Ada Surabaya nggak ada kan itu?
1: Lah ayo teh. Dokter Edi tidak bisa
6: berkata. Kang Yana, kalau disimak yang Kang Yana.
0: Kang Yana, ya silakan teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya, warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter suaranya.
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Singa, suara Elvasnya hilang, oke.
6: Okay. Enggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna. Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Artinya itu pertanyaannya.
0: Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nanti ya Bu nonton ya kasih ke
1: ya, Teh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya. Ya.
1: Semoga ya, semoga.
0: Selamat malam. Oke, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang nggak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers. Buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Tidak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita, ya, ini kok tiba-tiba
2: jadi kenapa kan? Jadi kalau misalnya nabok ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
1: Ya dong.
0: Rangkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
0: sudah
1: saya.
0: Menjiwai. Oke. Okay.
1: Tidak mungkin diganti. Oh ya kan ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi ya. Ada lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang rindu, Robert Bagindo, memori buat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Mbak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, kalau yang dulu dong, selamat malam.
0: Selamat malam Bapak, langsung silakan.
7: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penatap vokal juga, wih, luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Oh, nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di IG.
7: Oh.
0: Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Dr. Freddy.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kata Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke siap, nanti disampaikan ya.
7: Elva Singers beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang cakep sel.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan bener loh.
7: Terjadi.
0: Wis.
7: Juga.
1: Duh, memang
7: suara vibrasinya
1: khas banget.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Tadinda, semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Karena sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Mm-hmm. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh
1: lebih inilah komplit kan.
2: Lengkap lebih baik lah gitu. Dan yeah, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pasti selalu komplit.
3: Itu bagian suaranya agak susah ya.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh,
0: oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok ini sih?
1: Jadi enggak. Serius.
0: Oh iya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, semennya
1: Kang Yana mah. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Sebentar, kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada Mati.
0: Ya. Mati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami.
4: Iya, Kang Yana juga ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: di Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Iya. Nanti kita mau pengen undang lagi nih ke Garut.
0: Oh, dong, pengen undang lagi katanya.
1: Jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir, lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Ya siap.
0: Oke, ada
1: disampaikan.
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Tehnia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
0: Ya.
4: Tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbati nonton.
1: Mbati jangan lupa
0: Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
3: Oh, begitu. Ya. Saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, sama teman-teman
0: Mbati. Mbati.
4: Ya, yuk mangga,
1: mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Ini hanya dari penuh rasa simpan di hati.
0: Impresi.
1: Aturan mainnya.
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi, tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Eh benar, dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya. Kang Yana diwakili.
1: Sama dokter lagi.
0: Oke, okay.
3: Insya Allah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan baik ya?
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana jawab Kang Yana. Bisa dibantu dokter ini nggak apa-apa. Yeah.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama. Dalam album Lebaran, Malik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Nggak tahu beneran. Setahu saya itu.
0: Wow. Oke, okay, coba dijawab kita.
1: Nah penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa itu?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan
1: kedua.
0: Aku jumpa lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai kesel.
2: Apa ya? Rutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Tahu enggak cari kasetnya.
1: Pas. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang
2: Iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oke. Okay.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Jana, sebutkan harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa
1: kaset Indonesia 6?
0: Kala itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Kang Yana.
2: 11.000.
1: Nah, wes donatnya aman
0: kan? Aman. Tanya ke sana. Berapa kita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti cepat dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Tahun 1993
2: valuasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Ya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh OSTPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo Kang Yara.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Jadi tahun
2: sebelumnya gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh OSTPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kah?
0: Satu
1: pertanyaan terakhir, Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik.
1: Cantik ya, album durasinya. Cintamu.
2: Pertanyaan apa itu?
0: Karena dalam album itu dicalonkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh, nggak sia-sia beli donat cuma cahaya. Salah.
0: Yang benar.
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Kang Yana, ada yang mau disampaikan
1: rindu Kang Yana.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi. Suryono.
2: Pokoknya untuk Dr. Edi. Kayaknya acaranya pasti seru karena
1: bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
1: nama-nama. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget ya mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
0: banyak
1: Putri
0: dong.
1: Ini
0: kemana next project, ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 kan?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, keren.
2: Jadi
1: pastinya ya. Putra-putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke, Kang. Aisra,
0: gitu. Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang Hanupi.
0: Sampai ketemu Kang Yana.
2: Salam buat Dr. Denny dan semuanya ya.
0: Siap kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi itu turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak
0: kelas SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Lois ya.
1: Bidan Lois.
0: Oke, okay. Ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga beberapa teman saya. Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan. Waalaikumsalam. Dan
3: saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari. Sama istri saya juga salam nanti sama beberapa sama Mas Yudi, sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya, gitu, itu aja. Jadi saya
1: mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: oke. Okay.
3: Nah, di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya mulai 350.000 sampai
0: oke.
3: Okay. Itu ada yang 2 juta.
0: Siap.
3: Waktu itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di
3: loket.com. Bisa nanti cari loket.com, nanti di klik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak
3: Mas Yudi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
3: Oke, 2 jam ya kita.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang
1: Berbagi Rindu. Mama.

0: Kembali di Ruang Rindu, pendengar. Tadi kita mendengarkan bersama Ruang Rindu berjaringan nasional. Sekarang kita kembali di Ruang Rindu Jakarta. Apa kabar Anda di hari ini, hari Rabu? Selamat malam tentunya untuk Anda yang baru aja bergabung. Anda bisa bergabung melalui Ruang Rindu di line telepon. Ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Serta WhatsApp kami silakan di 0811-7972-7912. Bung Brandy di Bogor sudah menelpon. Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Selamat malam Mas Andes, the first nih. Saya
0: as always.
1: Iya, ini agak kurang sehat saya nih Mas.
0: Oh, kenapa?
1: Biasanya kena flu nih.
0: Oh, flu ya?
1: Tuan Tedinda dan
0: itu. Oh iya, benar. Tedinda itu 2 minggu lalu flu, udah sembuh. Iya. Sekarang Bung Brandy. Berarti ini di Bogor posisi?
1: Iya, di Bogor. Di Bogor.
0: Lekas membaik, di Bogor. Lekas pulih.
1: Bung iya, Brandy. Tadi ikut acaranya ke bagian voice note aja, nggak ke bagian
0: voice. Iya, terputar tapi voice note-nya tadi. Siap. Bung Brandy, kalau okay, gitu menemani mas malam, mau dengar lagu siapa nih?
1: Ini lagu tahun berapa, Mas?
0: Lagu tahun 80, 90-an, dan 2000 awal.
1: Saya mau lagunya Yana Yulio lah, yang emosi jiwa. Ah. Pengen denger.
0: Boleh, tadi, ya? Tadi tuh udah diputer, tahu sebelumnya kalau diputer lagi berdekatan, kayaknya sayang deh.
1: Oke,
0: iya.
1: tahun 2000 aja deh.
0: Ah, boleh lagu
1: untuk selain saya deh.
0: Aman ya?
1: Saya mau lagunya ini, Mas Andes, lagunya Michael Bublé ya. Michael Bublé.
0: Yang judulnya?
1: Yang ada apa di playlistnya?
0: Oh, bentar. Michael Bublé itu kita punya It's a Beautiful Day, tapi 2013. Tunggu, yang tahun yang masuk ya. Itu Kwando Kwando. Lalu
1: Kwando.
0: Oke, disiapkan tentunya untuk Bung Brandy.
1: Oke, Mas Andes tepat pilihannya, Kwando
0: Kwando. Siap. Salamnya ya, mungkin ya, yang ingin disampaikan silakan Bung Brandy.
1: Ya, untuk Mas Andes dan kru.
0: Siap.
1: Malam ini sehat selalu.
0: Baik.
1: Dan jangan lupa kopinya diseruput malam ini.
0: Itu dia, siap.
1: Nah, untuk teman-teman di Bogor nih, Teh Dinda, Bang Hasanuddin, Bang Rey, Navia, dan yang sahabat saya nyun jauh sana, Kak Puja ya, di Bintuni, dan semua pendengar Pro 1 FM pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Ya, gitu.

0: Terima kasih Mas Andes.
1: Oke, siap. Amin.
0: Terima kasih Mas Andes, malam.
1: Baik, malam. Terima kasih Bung Brandy, disiapkan lagunya tentunya untuk Bung Brandy. Dari Bogor, kita ke Aceh ketemu dengan Kak Cika. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Cika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andes.
1: Iya. Apa kabar Kak Cika?
2: Alhamdulillah baik. Gimana Jakarta, hujan gak ya?
1: Iya nih, belum hujan-hujan ya. Udah 2 bulan kayaknya lebih. Kalau di Banda Aceh?
2: Banda Aceh hujan loh.
1: Oh udah? Kemarin. Hujan lebat lama?
2: Lebat sih lebat, cuman gak lama durasinya. Oh. Tapi di daerah lain hujan iya? Juga sih, ada yang banjir juga sih.
1: Oh iya, berarti durasinya dan juga intensitasnya lumayan lebat ya?
2: Iya, tapi kalau di Banda Acehnya aja nggak lebat.
1: Oh iya, iya.
2: Gitu,
1: baik.
2: Di kabupaten. Lebat gitu.
1: Iya, semoga hujannya bergeser gitu ya ke Jakarta, jadi iya, kita juga kebagian. Iya.
2: Gitu ya, kita alen aja.
1: Betul, Kak Cika. Kak Cika mau mendengar lagu dari siapa pada malam hari ini? Silakan.
2: Ini Manca boleh juga.
1: Manca boleh juga.
2: Dari apa ya? Keating-Keating itu apa ya?
1: Ronan Keating.
2: Iya bener.
1: Yang Keating-Keating kayak rambut nanti.
2: Iya, keriting.
1: Iya, kita ada yang If You Tomorrow Never Comes, ada When You Say Nothing At All. Yang mana nih?
2: Itu aja.
1: Yang When You Say Nothing At All.
2: Oke.
1: Okay. Oke, disiapkan untuk Kak Cika tentunya. Salamnya ingin disampaikan silakan Kak Cika.
2: Oke, buat Bang Ande, selamat tugas, sukses selalu.
1: Amin.
2: Pasti udah makan malam dong ya.
1: Sudah, biasa tadi kalau makan malam terakhir jam 18 atau habis maghrib lah.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Oke deh, buat Bang Ande, selamat tugas.
1: Siap.
2: Sama operatornya, siapa ya, Rais ya?
1: Ada Faiz sama Widi.
2: Oh Faiz ya?
1: Iya.
2: Oke. Juga siapa lagi ya buat semuanya yang lagi studi Pro 1.
1: Oke.
2: RRI Jakarta deh semuanya. Buat Bang Dede ya.
1: Betul.
2: Tapi buat Bang Dede sama Bang Andes semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Kak Cika.
2: Oke, makasih Bang Andes.
1: Sama-sama.
2: Ditunggu loh.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cika di Banda Aceh. Berikutnya kita ke WhatsApp. Ada siapakah? Ada Teh Dinda. Ini coba terputus Teh Dinda ya. Mungkin bisa ditelepon lagi Teh. Baru mau diangkat tadi. Kalau dari chat ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam Ruang Rindu. Bu Eka di Tebet mau diputarkan lagu Emosi Jiwa dari Yana Yulio untuk Bu Dindin, Bu Res, Bu Eti Rustam, Bu Titi Dewi, lalu juga ada Mama Tiara, Mbak Tia, Bu Helmi, Bu Ana, Bu Fatmawati, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Eka, tapi lagu dari Yana Yulio-nya tadi yang judulnya adalah Emosi Jiwa sudah terputar ya. Mungkin ada lagu alternatif lain yang bisa direquest, saya tunggu tentunya. Berikutnya di WhatsApp call, ada Teh Dinda akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Halo Teh, mantap sekali.
3: Juga kenapa pakai jeda begitu ya?
1: Kirain mau ngomong apa lagi gitu, takutnya dijeda dulu deh.
3: Openingnya cuma itu.
1: Iya ya.
3: Oke. Okay. Ada udah cuci muka belum?
1: Udah dong, udah segar iya, dari
3: biar
1: tadi.
3: Biar segar gitu karena perjalanan masih 2 jam ke depan.
1: Itu benar Teh.
3: Halo Faiz, Widi, selamat malam. Masih semangat kah?
1: Masih katanya. Dengan muka segar mereka juga tentunya Teh.
3: Iya, anak muda. Banyak ilmu yang didapat Faiz Widi.
1: Betul.
3: Makin lama ini.
1: Amin.
3: Makin lama di studio.
1: Betul.
3: Kalau satu. Makin banyak ilmu Widi.
1: Iya, Faiz. Makin menyerap ilmunya makin banyak gitu ya Teh.
3: Iya benar.
1: Siap. Mantap.
3: Bisa dapat ilmu dari RRI.
1: Amin. Amin. Siap Teh. Malam ini mau mendengar lagu dari siapa nih Teh? Silakan.
3: Dari Heart with Alone.
1: Dari Heart dengan Alone. Ada dong, disiapkan tentunya untuk Teh Dinda.
3: Terima kasih dong.
1: Sama-sama dong. Teh
3: bilang ada dong, jadi Teh jawabnya.
1: Terima kasih dong. Bersemangat aja gitu ya Teh ya. Baik, disiapkan.
3: Jadi dangdong. Ya deh, pokoknya doa terbaik dari Teteh untuk Ande.
1: Amin.
3: Untuk Widi, untuk Amin. Pak Is juga ya.
1: Amin, nanti doa yang sama pulang untuk Teh Dinda.
3: Oke, okay. Teteh mau jumpa, selamat malamnya ya. Sahabat Bogor Community, tadi ada Bung Brandy. Bang Hasan, selamat malam Bang Hasan.
1: Bang Hasan lagi nunggu nih di line 1 nih Teh.
3: Nyempetin nyapa tadi walaupun buru-buru. Emang kalau di perjaringan gak bisa nyantai.
1: Iya bener.
3: Nah, antrian waiting list panjang.
1: Iya betul Teh.
3: Terus ada Bang Ray juga ya.
1: Iya.
3: Nafia juga selamat malam. Siapa lagi Mbak Atin di Cipayung. Ibu Merpati dengan Dedek Rio di mana ya, di Bogor ya sepertinya ya.
1: Iya.
3: Dedek Rio di Sentul. Nah, kalau Ibu Merpati di mana ya? Jadi ya pokoknya selamat malam deh, selamat istirahat. Sepertinya dari Tete itu aja.
1: Baik.
3: Teh. Yes, lanjut.
1: Oke. Okay.
3: Terima kasih Mas.
1: Sama-sama, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda, ditunggu untuk lagunya. Berikutnya ada Kang Hasan yang juga dari Bogor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Hasan.
4: Waalaikumsalam, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Andre Satria.
1: Siap Kang, Masya Allah.
4: Pak Is ada Widi.
1: Betul.
4: Aduh, mantap Widi sama Pak Is.
1: Siap katanya mengepalkan tangan.
4: Ya refleks tangan.
1: Betul. Kang Hasan apa kabar?
4: Wah, alhamdulillah Andes.
1: Alhamdulillah. Kang mau dengar lagu dari siapa malam ini? Malam hari ini silakan.
4: Saya mencoba itu tuh permata biru Niki Astria, masuk enggak di playlist ya?
1: Sebentar, dicek dulu nih Kang. Niki Astria dengan Permata Biru. Tunggu sebentar Kang, harusnya sih masuk. Coba kita cek terlebih dahulu dengan Permata Biru. Permata birunya belum masuk malam hari ini Kang. Iya dari Niki Astrianya. Kita Niki Astria ada beberapa Kang. Di antaranya coba saya bacakan buat Kang Hasan. Ada Tinggal Legenda, Jarum Neraka, Negeri Hayalan, Cinta di Kota Tua, Mata Lelaki, Matahari dan Rembulan, Gersang. Mau yang mana nih Kang?
4: Oh itu aja tuh, Matahari dan Rembulan.
1: Matahari dan Rembulan, siap, disiapkan untuk Kang Hasan tentunya. Okay. Salamnya Kang untuk pendengar lain silakan. Itu
4: yang tadi baru turun, ya Teh Dinda.
1: Iya.
4: Malamnya, Bang Brandy. Yang minum itu Mi Yosep, Bang Brandy.
1: Iya biar lekas membaik ya. Minum obat.
4: Iya belum sembuh. Awal dari Palembang itu kemarin belum pulih.
1: Oh iya benar kena angin Palembang mungkin.
4: Terus dari Bang Ray, Nafia, Ibu Eka, Ibu Atin, Ibu Merpati. Terus kita ada di Banda Aceh juga malam ya, Cika.
1: Cika, iya.
4: Juga buat Bang Andes, Mas Yoga. Buat semuanya yang ada di ruang ini, saya ucapkan selamat malam tanpa terkecuali.
1: Siap, selalu. Kang. Amin.
4: Merdeka. Kalidara, tetap juga. Merdeka.
1: Siap.
4: Sama lagunya.
1: Siap Kang Hasan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Cipayung ketemu dengan Bu Atin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Atin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar kayaknya Bu Atin?
5: Berapa hari nggak dengar Bang Andes deh.
1: Iya kita ada di sini tapi lebih di mataharinya masih ada gitu.
5: Aduh,
1: lebih di sore hari kita. Kalau dengarnya Jakarta sore ini ada saya.
5: gitu. Aku berapa hari nyimak kok nggak ada Bang Andes.
1: Iya ya. Wah kangen juga dengan suara Bu Atin ini. Akhirnya bertemu di
5: aku
1: udara.
5: Aku juga lagi flu nih, Bang Andes.
1: Oh iya, Ini emang lagi musim. Beberapa teman juga sama. Tadi Bung Brandy, ini buatin. Beberapa teman juga flu. Mungkin perubahan cuaca kali. Tedinda. Iya, tapi Tedinda sudah membaik. Alhamdulillah sudah pulih flu-nya.
5: Aku lagi flu berat ini. Suaranya juga
1: begini. Oh iya, maksudnya agak bindeng nih.
5: Tapi aku sempatkan lah untuk.
1: Terima kasih. Lekas membaik buatin. Obatnya?
5: Amin.
1: Terima aman kasih doanya. Atau pakai herbal? Istirahat aja.
5: Aku herbal ya.
1: Herbal. Soalnya
5: ada ini apa? Makronis.
1: Iya iya. Lekas membaik. Minta, boleh?
5: Ya. Terima silakan. Kasih. Ada lagu Nia Daniati. Aku di sana dia. Aku di sini dia di sana nggak?
1: Aku di sini dia di sana. Nia Daniati. Nia Daniatinya kita punya, kalau yang itu belum masuk. Tapi kalau yang kita punya Nia Daniati ada, masih ada Kak Rindu, Dia Sahabat Karibku, lalu Kaulah Segalanya, Aku Siapa Yang Punya, lalu Gelas-Gelas Kaca.
5: Masih ada Kak Rindu aja deh.
1: Masih ada Kak Rindu. Siap, disiapkan untuk buatin tentunya. Salamnya buatin, silakan yang ingin disampaikan untuk pendengar lain.
5: Salamnya untuk Teh Dinda tadi ya.
1: Siap.
5: Sama Bung Brandy.
1: Iya.
5: Sama Pak Hasanuddin.
1: Baik.
5: Sama Kak Nafi.
1: Ya.
5: Kak Nafia ya?
1: Iya, Kak Nafia.
5: Terus Ibu Merpati,
1: ya.
5: Ibu Dindin. Pokoknya untuk semuanya deh,
1: okay.
5: Kecuali
1: baik,
5: karena banyak sekali ya pencinta
1: RRI. Iya betul, buatin
5: untuk Bang Andesnya saya selalu.
1: Amin, doa yang sama.
5: Selamat tugas sampai tuntas ya.
1: Siap.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya buatin. Untuk Anda pendengar, saya ingin juga mengundang, silakan di 0811-7972-7912 dan line telepon kami di Ruang Rindu di 021-344-0696.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardhani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari Srimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosche Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: berdatangan kan bisa menggunakan angkutan ini untuk ke Pancor dan ke Sembalun.
1: Safwan menambahkan, pengembangan konektivitas transportasi tidak hanya berfokus pada perjalanan menuju Sembalun, tetapi juga bagaimana wisatawan dapat menikmati destinasi secara lebih optimal. Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar waktu tunggu kendaraan di Sembalun diperpanjang. Ia menilai keterhubungan antara angkutan umum utama dan transportasi lokal dapat menjadi bagian penting dalam pengembangan ekosistem pariwisata di Sembalun. Dari sisi tarif, layanan transportasi tersebut dinilai cukup terjangkau. Penumpang dari Pancor menuju Sembalun hanya dikenakan biaya sekitar Rp11.000, sedangkan perjalanan dari Bil menuju Sembalun sekitar Rp22.000. Peningkatan konektivitas transportasi dikatakannya menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung pengembangan pariwisata di Lombok Timur. Kemudahan akses diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkenalkan potensi wisata Sembalun dan destinasi lainnya kepada masyarakat yang lebih luas.
2: Hingga saat ini wacana perpanjangan landasan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa masih sebatas rencana. Pengkajiannya masih dilakukan oleh Pemda Sumbawa. Randy Pratama melaporkan.
3: Pengkajiannya masih di Pemda.
4: Rencana perpanjangan landasan pacu atau runway Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa hingga kini masih dalam tahap kajian pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa. Kepala Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa, Tripono Basuki Wijianto mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah daerah terkait kelanjutan rencana tersebut. Menurut Tripono, saat ini panjang runway bandara mencapai 1.800 meter. Panjang tersebut masih tercantum dalam master plan bandara. Ia menjelaskan, jika pemerintah daerah memutuskan melanjutkan rencana perpanjangan, hasil kajian harus dibawa ke pemerintah pusat di Jakarta. Selanjutnya, master plan bandara perlu diubah terlebih dahulu. Tripono mengatakan, runway 1.800 meter saat ini sudah mampu melayani sejumlah pesawat jet yang beroperasi di Indonesia. Di antaranya, Boeing 737-500 dan pesawat ARJ milik Transnusa. Namun jika runway diperpanjang, bandara berpeluang melayani pesawat berukuran lebih besar seperti Airbus A320.
3: Kajiannya masih di Pemda. Nah, Pemda itu apakah masih mau melanjutkan atau enggak, itu yang enggak tahu. Karena kalau di kita, master plan kita di 1.800 dan saat ini sudah 1.800. Jadi kayak begitu. Wacananya yang sempat dibuat kajian oleh Pemda. Begitu. Tapi kan juga wacana yang dibuat itu pembahasan juga luas kan.
4: Sementara dari sisi operasional, Tripono menilai perpanjangan runway belum mendesak sebab bandara masih memiliki kapasitas slot penerbangan yang cukup luas. Namun ia menyebut pemerintah daerah dapat memiliki pertimbangan berbeda jika melihat kebutuhan perpanjangan runway dari sisi makroekonomi dan konektivitas Sumbawa.
2: Masyarakat NTB mengharapkan adanya peningkatan transportasi publik terutama ke pusat keramaian. Hal ini dianggap penting untuk mempermudah akses masyarakat di desa menuju tempat keramaian seperti sekolah, kantor maupun pusat perbelanjaan. Berikut tanggapan mereka.
5: Perkenalkan, nama saya Sita dari Cemari. Kalau berkaitan dengan transportasi publik, saya pribadi belum pernah melihat dan belum pernah merasakan menggunakannya. Jadi sekalipun sudah tersedia ataupun ada, saya sebagai masyarakat belum menikmati fasilitas tersebut. Perlu, saya rasa perlu, karena utamanya di titik-titik yang padat, seperti titik-titik sekolah, terus titik-titik perkantoran. Kenapa? Karena banyak sekali transportasi pribadi yang dia suka, mungkin karena wilayah atau lokasi tersebut tidak memuat parkir yang cukup luas, jadi menggunakan bahu atau badan jalan.
6: Ya, jadi untuk di Kabupaten Bima, itu mayoritas belum ada transportasi umum ya. Sampai saat ini, dibanding kota-kota besar, Mataram misalnya untuk wilayah NTB itu ada. Lombok Tengah mungkin ada tuh bang. Nah untuk Kabupaten Bima, khususnya di beberapa kecamatan itu mayoritas nggak ada. Ya, saya kan karena pakai kendaraan pribadi, jadi pakai motor. Jadi tapi kalau kita sepanjang jalan saya lihat itu dari akses, karena kebetulan di atas gunung bang, itu nggak ada sih. Termasuk halte-halte, minimal halte lah ya, kan ada penandanya, itu benar-benar nggak ada, sama sekali.
7: Dengan Mas Baron dari Lombok Utara, saya kira sangat-sangat penting. Penting untuk adanya transportasi untuk anak sekolah. Kenapa saya anggap penting? Karena memang ini bisa mengurangi angka kecelakaan sekali lagi. Apalagi anak-anak yang mengendarai sepeda motor gitu kan. Yang kedua itu bisa menghemat juga belanja mereka gitu kan, tanpa membeli bensin. Ini kan nanti kayak sistem yang kayak di luar negeri gitu kan, dijemput ke rumahnya ataupun nunggu di

0: halte gitu kan, terus gratis gitu, itu kan mempermudah transportasi gitu, tidak membuat macet di setiap titik-titik rawan pendidikan begitu.
1: Angkutan barang menjadi salah satu bahasan yang mewarnai peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 di Nusa Tenggara Barat. Perhatian terhadap angkutan barang diperlukan agar aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat terus tumbuh, yang ditandai dengan kemampuan warga meningkatkan daya beli karena harga barang dapat terjangkau oleh masyarakat. Bagaimana situasi dan kondisi angkutan barang sesungguhnya saat ini? Terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa bersama pakar transportasi Universitas Mataram, Dr. Imade Mahendra.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya sudah bersama dengan Pak Dr. Imade Mahendra, pakar di bidang transportasi dari Universitas Mataram. Pak Mahendra, kalau melihat konektivitas transportasi tahun ini maupun hal yang sedang banyak diperbincangkan di masyarakat, tak luput dari persoalan angkutan barang. Sebagai seorang akademisi, Pak Mahendra melihat seperti apa kondisi transportasi di bidang angkutan barang kita di Nusa Tenggara Barat?
3: Oke, Pak Agus, terima kasih. Kalau kita bicara transportasi secara umum, yang Pak Agus sampaikan tadi, yang mengangkut orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Ya, maka kalau orang, oke, silakan. Nanti kalau barang, spesialis barang, alat angkutnya apa. Yang kedua adalah rute, termasuk zonanya dia. Ada berupa penghasil, ada berupa pasar. Nah, itu harus diperhitungkan jaraknya berapa. Dan biasanya itu akan terpengaruh terhadap harga suatu material barang. Contoh, kalau di Lombok tidak ada apa, tapi sumber dananya dari luar, itu biaya transportasinya akan tercakup dalam harga barang tersebut. Makin mahal biaya transportasinya, makin mahal harga barang itu sampai di pasar. Yeah. Itu yang pertama. Jadi transportasi di sana merupakan faktor penentu dari harga barang tersebut. Nah, sekarang masalahnya, dalam pengangkutan barang itu, sarana dan prasarana transportasinya harus terukur. Baik dari waktu, biasanya transportasi, istilahnya waktunya bisa diukur, termasuk harga dari satuan barang tersebut.
2: Kami meyakini apa yang disampaikan Pak Mahendra ini sangat dekat dengan publik ya, karena ekspektasi publik tentu menginginkan harga barangnya terjangkau dan sesuai dengan kemampuan dalam mengakses. Ini kan hal yang harus segera diurai minimal, Pak Mahendra. Kira-kira dalam waktu dekat, apa yang harus kita lakukan?
3: Nah, mungkin kemarin pernah kita diskusi sama perhubungan. Mungkin kalau nggak salah tahun ini tuan apa, mungkin mudah-mudahan apa nggak salah saya, karena akan dibuat pelabuhan untuk NTB di Dompu, Pak. Khusus untuk angkutan barang. Itu mungkin dari Jawa, dari mana, nanti langsung untuk NTB khususnya, mungkin dari itu akan lebih murah. Jadi angkutan spesial, angkutan barang. Sementara ini kan orang mengangkut barang gabung dengan penumpang. Yeah. Ya, ada terang masuk. Sekarang itu yang saya dengar, mungkin lebih jelas nanti bisa diperhubungkan. Yeah. Tapi itulah sistem daripada bagaimana mengurangi biaya transportasi, khususnya barang. Ya, termasuk bagaimana pengaturan di pelabuhan, bagaimana alat angkutnya, bagaimana apa constraint atau menghadapi cuaca, itu harus diperhitungkan. Karena yang saya bilang tadi, dalam transportasi ada faktor cuaca yang mempengaruhi apa waktu dan kejadian dalam suatu ini barang lah, dari asal ke tujuan memerlukan waktu tertentu, karena makin lama barang itu sampai, operasional dalam alat angkutnya termasuk operasional dari apa orang yang mengangkut biasanya akan berpengaruh.
2: Ini menarik, Pak Mahendra. Artinya angkutan barang kita tidak lagi tanda kutip mendominasi sarana yang juga digunakan oleh angkutan penumpang. Dan artinya dari uraian tersebut, seperti apa teknisnya ke depan? Apakah ada angkutan khusus menggunakan jalur laut untuk barang atau seperti apa?
3: Nah, itu yang saya bilang tadi, tergantung karakteristik, tergantung daripada karakteristik zona juga. Mungkin Pak Agus pernah dengar, kita punya zamannya pemerintahan terdulu ada namanya penerbangan perintis. Tapi setelah dievaluasi, ternyata antara zona angkutan dan zona baliknya tidak seimbang. Dari NTT atau NTB ngangkut sapi, bawa ke Jawa, dari Jawa kosong. Nah, itu juga sekali lagi yang saya bilang tadi. Itu ada problem dalam ilmu transportasi, bagaimana antara demand dan pasar itu harus posisinya di mana.
2: Terakhir, Pak Mahendra, dan dari penjelasan tadi, lagi-lagi katakanlah pers menangkap bahwa untuk bisa meningkatkan daya beli, kemampuan mengakses harga barang, ternyata lokomotifnya juga sektor transportasi, Pak.
3: Oke, apapun transportasi yang apa ekonomi katanya dengan transportasi. Yeah. Kalau ekonomi sebagai sistem, subsistem transportasi artinya apa? Subsistem masalah, ekonominya kan masalah. Kalau ekonomi kan daya beli masyarakat, yeah, daya beli katanya dengan harga. Itu yang saya sampaikan, termasuk bagaimana mekanisme dalam perjalanan. Karakteristik kita, mohon izin saya, karena karakteristik kita, alat angkut kita, sistem alat angkut, jalurnya masih belum. Contoh, banyak angkutan barang kita yang markasnya di kota, Pak. Kalau di luar itu nggak bisa, karena angkutan berat tidak boleh masuk kota. Itu kalau kita nggak hitung, itu penyebab kerusakan jalan, kemacetan di kota, itu mengakulah. Tapi itu kan biasa nggak kita hitung, padahal itu kalau dihitung kerugiannya gila juga. Tapi kalau kita spek ke barang, yang saya sampaikan tadi, di waktu perjalanan. Makanya kalau di luar negeri ada zona-zona di mana khusus angkutan barang dengan tonase yang besar mempunyai RRT sendiri untuk di drop. Setelah itu untuk ke kota, itu sistem sekali lagi yang saya bilang tadi, ke kota mengambil menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Itu biasanya, tapi kita belum sampai di sana. Itu juga suatu sistem bagaimana misalkan antara angkutan penumpang dan barang. Jenis kapalnya, termasuk sistem angkutnya, akan menurunkan biaya dalam harga suatu material bahan apapun itu.
2: Mendengar, itu dia wawancara singkat saya bersama dengan Pak Dr. Mahendra, pakar transportasi dari Universitas Mataram, yang mana di momentum Harhubnas 2026 ini menggali perspektif Pak Mahendra tentang angkutan barang.
1: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelontorkan 13 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan jalan port-to-port Lembar Kayangan. Anggaran tersebut digunakan untuk tahap awal pembebasan lahan seluas sekitar 5 hektar tahun ini. Proyek ini diproyeksikan menelan anggaran 3,5 triliun dan dirancang menghubungkan dua pelabuhan utama di Pulau Lombok. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Yang sudah dianggarkan sekitar 10 miliar sekian lah.
5: Ya, 10 miliar sekian.
4: 13 kalau salah.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelontorkan anggaran 13 miliar rupiah untuk pembebasan lahan proyek Jalan Port to Port Lembar Kayangan. Pembebasan lahan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, lahan yang disiapkan sekitar 5 hektar. Kepala BKAD NTB Nur Salim mengatakan, anggaran pembebasan lahan tersebut dialokasikan melalui APBD perubahan.
4: Bertahap itu kan, yang sudah masuk sekarang itu ya sekitar kan berapa hektar ya, kayaknya sekitar 5 hektar yang harus dibebaskan dulu.
5: Berapa nilainya?
4: Nah, nilainya nanti dari SPU.
5: Yang sudah dianggarkan itu, Pak.
4: Yang sudah dianggarkan sekitar 10 miliar sekian lah.
5: Ya, 10 miliar sekian.
4: 13 kalau salah, 13 miliar ya, untuk pembebasan lahan. Ya kan bertahap, ya kan 5 hektar dulu.
6: Proyek port to port Lembar Kayangan diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 3,5 triliun rupiah. Pendanaan konstruksinya direncanakan berasal dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Kepala Dinas PUPR PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, Pemprov NTB saat ini mengejar sejumlah kriteria kesiapan pembangunan. Di antaranya, pengadaan lahan dan penanganan satu unit jembatan pada trase segmen 1.
7: Proses TD, penyusunan, salah nanti sedang berjalan, nanti sampai target kita sampai Desember, dan itu nanti jadi apa syarat readiness kriterianya atau syarat kesiapan atau proses berikutnya.
6: Tim teknis kini melakukan pengukuran lapangan untuk penyusunan DED. Jalan tersebut dirancang sebagai bypass atau jalan bebas hambatan yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Kayangan, sekaligus memperkuat konektivitas dan menekan biaya logistik di Pulau Lombok.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperketat pengawasan pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG menyusul kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah penerima manfaat. Asisten Satu Setda Lombok Tengah Lalu Mulyawan mengatakan evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap proses pengawasan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, tetapi juga terhadap bahan baku hingga waktu didistribusikan dan dikonsumsi. Menurutnya, setiap bahan baku yang datang ke pun harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kondisi dan kelayakannya. Bahan yang dinilai sudah tidak layak atau terlalu lama disimpan diminta segera dikembalikan. Selain bahan baku, pihaknya juga akan memperketat pengawasan terhadap waktu distribusi makanan karena makanan memiliki batas waktu untuk dikonsumsi.
8: Tapi insya Allah ke depan akan jauh lebih baik. Dan ini menjadi pembelajaran kita yang sangat berharga. Pengawasannya tetap. Jadi pengawasan tetap. Jadi sudah kita berikan wewenang dapur itu kepala SPPG-nya untuk mengontrol betul. Jadi sampai pendistribusian, sampai dikonsumsi. Dan nanti kita akan kerjasama dengan pihak sekolah. Jadi pihak sekolah juga ada batas waktu. Kapan dia akan makan bersama ini kan, sampai datangnya pagi, makannya jam 10 misalnya, tetapi ditunda sampai jam 12 misalnya. Nah itu yang akan kita sampaikan ke semua sekolah satuan pendidikan.
1: Meliawan menegaskan pengawasan selama ini tetap berjalan melalui Satgas yang melibatkan unsur kecamatan. Namun kasus yang terjadi menjadi bahan evaluasi agar pengawasan di setiap tahapan bisa lebih diperketat. Selain pengawasan internal, Pemkab juga akan menggencarkan sosialisasi kepada sekolah dan wali murid. Diduga ada kesalahan sehingga menyebabkan KPK memberikan catatan merah, membuat KPK terus melakukan upaya penelusuran. Terakhir, KPK meminta dokumen SK pengangkatan PLT di 11 OPD dan SK pengangkatan PJ Sekda yang dinilai mempengaruhi catatan MCSP dalam lingkup manajemen ASN. Mustahidin melaporkan.
9: Itu bagian kecil. Jadi
10: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dikabarkan meminta dokumen surat keputusan atau SK pengangkatan pelaksana tugas pada sejumlah jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Dompu. Informasi tersebut tidak hanya menyangkut SK PLT pada 11 jabatan pimpinan OPD yang lowong, tetapi juga SK pengangkatan pejabat sekretaris daerah. Permintaan dokumen tersebut menjadi perhatian di tengah belum dilantiknya 11 pejabat hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama serta masa jabatan PJ Sekda yang telah berlangsung dalam 3 periode. Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu Jufri mengaku belum menerima salinan surat permintaan dari KPK tersebut. Ia juga belum mengetahui persiapan dokumen yang dimaksud. Menurutnya, apabila benar permintaan SK PLT tersebut berkaitan dengan MCSP, persoalan itu masuk dalam lingkup manajemen ASN. Namun, ia menyebut isu tersebut bukan bagian yang paling dominan dalam indikator MCSP yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Jufri menyebut MCSP mencakup sejumlah area pencegahan korupsi termasuk perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, serta pengelolaan barang milik daerah. Beberapa temuan KPK yang mempengaruhi MCSP untuk Kabupaten Dompu yang menorehkan rapot merah adalah pokok pikiran anggota DPRD, bansos, dana hibah, dan pengadaan barang dan jasa.
9: Itu bagian kecil. Jadi MCSP itu pertama yang berkaitan dengan pokir DPR, kemudian dana hibah, bansos, dengan belanja barang dan jasa itu yang fokus ya, ada MCPSP KPK itu bang. Di ASN-nya, tapi ASN secara global kan, mungkin itu menjadi bagian ya, saya katakan itu mungkin menjadi bagian nanti ini.
10: PLT. Di sisi lain, hasil MCSP KPK yang diumumkan pada Maret 2026 menunjukkan Kabupaten Dompu masih berada pada zona merah dengan nilai 69,49. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
9: Mungkin menjadi bagian nanti ini.
1: Polresta Mataram mengungkap motif sepele di balik aksi konvoi bersenjata tajam yang meresahkan beberapa waktu lalu. Dari aksi tersebut, sebanyak 6 pemuda jadi tersangka kepemilikan senjata tajam. Berikut laporan Adilan.
11: Polresta Mataram mengungkap motif para remaja yang melakukan konvoi sambil membawa senjata tajam di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, ternyata hanya karena masalah sepele. Mereka ditantang berkelahi oleh orang tak dikenal dari media sosial. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Mataram, Komisaris Besar Polisi Hendro Purwoko dalam konferensi pers pada Selasa 15 September 2026 lalu.
12: Ada pun motif pelaku, karena pelaku itu adalah tantangan fisik dari orang yang tak dikenal, yang mengaku dari wilayah Karanggeteng melalui media sosial. Motif berani, pelaku melakukan konvoi kendaraan roda 2 sambil memainkan senjata tajam dan mengeluarkan teriakan kata-kata umpatan kepada masyarakat di sekitar TKP.
11: Peristiwa itu terjadi pada 6 September 2026 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Dalam peristiwa tersebut, polisi menetapkan 6 orang sebagai tersangka kepemilikan senjata tajam dari total 22 remaja yang diamankan sebelumnya. 2 tersangka dewasa ditahan di rutan Polresta Mataram, sedangkan 4 tersangka anak diproses sesuai ketentuan sistem peradilan pidana anak. Di sisi lain, psikolog Wahyu Hasni Ilmi melihat perilaku semacam ini berkaitan dengan kebutuhan para remaja untuk mendapatkan pengakuan.
13: Namun ketika di keluarganya terjadi disfungsi itu tidak sesuai dengan perannya, maka secara emosi dia akan mencari tempat ternyaman. Disinilah peran daripada anggota kelompok, dalam hal ini teman, yang sangat besar. Tetap akan diikuti, padahal sebenarnya dia tahu itu kurang baik, atau bahkan dia tahu itu akan membahayakan dirinya. Mengapa dia tetap mengikuti? Karena di sana dia dapat pengakuan.
11: Selain menahan 5 tersangka, polisi juga mengembalikan 16 anak kepada orang tua karena tidak mengetahui tujuan pasti konvoi tersebut. Para orang tua diharapkan bisa membina kembali anak mereka agar tidak ikut perbuatan serupa di masa mendatang.
1: Berita olahraga, kehadiran pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama di kelas Moto3 diprediksi akan menjadi salah satu magnet yang membuat gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika semakin meriah. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Dwina Angga, mengatakan keberadaan Veda sebagai lokal hero dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat, khususnya penonton lokal, untuk menyaksikan langsung ajang balap motor kelas dunia tersebut. Menurut Prayogi, performa Veda yang sempat mencuri perhatian dengan hasil positif di sejumlah sesi balapan yang menjadi modal penting untuk membangun antusiasme penonton.
14: Kehadiran lokal hero kita yaitu Veda Pratama di kelas Moto3 ini juga menjadi magnet tersendiri ya. Apalagi beberapa waktu lalu Veda juga sempat mencuri perhatian dengan posisi yang cukup bagus di beberapa sesi ya. Ini akan membuat penonton lokal lebih tertarik untuk melihat secara langsung bagaimana potensi anak-anak muda dan menjadi inspirasi star role model yang dekat secara emosional.
1: Prayogi juga optimistis GP Mandalika akan berlangsung lebih semarak dibanding penyelenggaraan sebelumnya. Pengalaman dari gelaran MotoGP terdahulu, promosi yang semakin masif, serta berbagai pembenahan infrastruktur, sistem penyelenggaraan dan layanan menjadi faktor pendukung meningkatnya daya tarik event internasional tersebut. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Hari Perhubungan Nasional ke-55 mendorong sektor transportasi untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah Provinsi NTB menggelontorkan 13 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan jalan pot-to-pot Lembar Kayangan. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terpentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang berjumpa dengan Anda dalam Dialog Opini Publik dan Klarifikasi edisi 17 September 2026 bersama saya Yunia Herawati. Pendengar, saat ini cuaca yang cukup cerah, mudah-mudahan memberikan semangat untuk pagi hari ini untuk terus beraktivitas dan tentunya meningkatkan kinerja baik bekerja di perkantoran ataupun di pasar ataupun di tempat kerja lainnya. Ya pendengar, kami tetap mengundang Anda nanti di dialog nanti ataupun sekarang juga di 0370645521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat bergabung bersama kami memberikan opini Anda ataupun bertanya dengan narasumber kami nanti pada sesi kedua. Ya pendengar, penguatan konektivitas transportasi menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata khususnya di Nusa Tenggara Barat. Keberadaan transportasi yang mulai mudah diakses, terjangkau dan aman untuk dapat saling terhubung yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tentunya untuk memudahkan pergerakan masyarakat maupun wisatawan dari pintu masuk daerah menuju berbagai destinasi wisata. Apalagi saat ini Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa menjadi salah satu destinasi, Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia yang sangat diminati tidak hanya lokal maupun namun juga mancanegara. Banyak potensi wisata yang sangat potensial, banyak lokasi wisata yang menjadi magnet para wisatawan untuk datang berkunjung ke Pulau Lombok maupun ke Pulau Sumbawa dan tentunya harus didukung oleh transportasi yang memadai. Dan ini menjadi salah satu alasan kami memperkuat konektivitas transportasi menuju destinasi wisata. Maksud kami memperkuat konektivitas transportasi menuju destinasi pariwisata. Topik ini menjadi salah yang kami angkat hari ini dan tentunya nanti pada sesi kedua terdapat narasumber yang berkaitan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan para pendengar di Nusa Tenggara Barat. Ya pendengar, NTB saat ini memiliki beragam kawasan pariwisata dengan karakter dan daya tarik yang berbeda-beda. Mulai dari kawasan pegunungan khususnya di kawasan Sembalun dan pantai, banyak sekali pantai yang sangat potensi, bahkan tidak ada pantai pink yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Kita memiliki kekayaan alam bahari yang sangat menakjubkan. Pulau-pulau kecil hingga destinasi budaya dan wisata berbasis masyarakat juga kita sangat miliki. Potensi tersebut tersebar di berbagai wilayah sehingga membutuhkan dukungan konektivitas yang mampu menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain. Dan tentunya harus didukung dengan konektivitas transportasi yang tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya kendaraan menuju sebuah destinasi. Namun lebih dari itu, konektivitas mencakup keterhubungan antara bandara, pelabuhan, terminal, pusat perkotaan, kawasan wisata, hingga angkutan lokal yang dapat digunakan wisatawan untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi yang lebih spesifik. Dan kami tetap mengundang Anda pendengar di 0370645521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat memberikan informasi seperti apa akses transportasi menuju wilayah Anda. Apakah sudah ada transportasi umum khususnya menuju ke lokasi-lokasi wisata potensial di wilayah Anda? Apakah sudah ada kenyamanan, kendaraan yang sudah memadai dan tentunya tarif yang murah baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan? Karena ini akan mendukung perkembangan wisata, maksud kami perkembangan wisata khususnya di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kami mengundang Anda di 0370645521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat memberikan informasi seputar transportasi yang ada di wilayah Anda. Dan pendengar, dari informasi yang kami dapatkan, sejumlah bantuan juga sudah dikucurkan pemerintah pusat ke Nusa Tenggara Barat, khususnya untuk mendukung konektivitas transportasi masyarakat lokal maupun bagi para wisatawan. Sejumlah bantuan kendaraan, bahkan ada subsidi untuk pembayaran kendaraan ketika Anda menggunakan transportasi yang disediakan oleh pemerintah. Dan ini meski tidak menuju ke seluruh lokasi wisata, namun ini dapat mendukung transportasi khususnya bagi masyarakat lokal maupun para wisatawan. Bahkan untuk 2027 sejumlah kabupaten kota telah mengusulkan untuk terdapat transportasi perintis. Ya, kendaraan-kendaraan transportasi perintis ini diperuntukkan untuk jalur-jalur yang tidak masuk pada jalur angkutan umum. Masyarakat lokal juga dapat menggunakan dengan harga yang cukup terjangkau. Ya, langsung terhubung dengan pendengar kami. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa dan ya, di mana?
1: Pak Jauji di Mataram nih.
0: Silakan Pak Jauji.
1: Iya, sudah sering memberikan informasi dan apa namanya diskusi dengan RRI ini. Ya ini saya pertanyaan saya begini, apakah diskusi atau saran masukan dari masyarakat ini didengar nggak oleh Pak Gubernur atau pemerintah ini? Ya semoga didengar lah, supaya ada tindak lanjutnya.
0: Iya.
1: Jangan kita hanya terus-menerus komunikasi ini tetapi tidak ada tindak lanjutnya atau tidak ada apa namanya respon yang cepat lah dari pemerintah. Ya, saya kembali kepada materi yang diberikan hari ini, yaitu bagaimana konektivitas tempat kita ini ke tempat wisata dan sebagainya. Saya kira kalau membangun konektivitas atau jalan atau transportasi ke lokasi ini kan bisa di, ini tugas pemerintah ini. Dan ini mudah dilihat sebenarnya mana lokasi-lokasi yang tidak terkoneksi. Ini kan sudah bisa dilihat, dianggarkan, kemudian diusulkan oleh kepada Pemprov atau kepada pusat. Nah ini apa namanya niat yang bagus bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan hubungannya konektivitas ke daerah wisata. Cuman yang saya sarankan di sini, pemerintah ini harus memberikan motivasi kepada masyarakat di desa, yaitu dengan cara bagaimana lomba desa, ya desa wisata lah, mana desa-desa yang paling baik merespon atau apa namanya melayani pariwisatanya dan terbanyak wisatanya, ini dilombakan sehingga setiap desa atau tempat yang dikenal sebagai tempat wisata atau akan menjadi tempat wisata itu muncul ya semangat dari masyarakat dan desa. Jadi berikanlah motivasi berupa lomba-lomba ya sehingga masyarakat itu bersemarak ya, semangat. Jadi tidak hanya hari ini hanya kita memberikan informasi tentang bagaimana kondisi transportasi, tapi ini sudah jelas kan diketahui oleh pemerintah. Jadi tinggal bagaimana memberikan motivasi ini kepada masyarakat dengan cara perbanyaklah lomba-lomba antar desa, mana desa yang paling unggul di dalam pelayanan atau apa namanya menyerap wisatawan ini. Saya kira demikian Bu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Jauji di Mataram. Semoga ini langsung didengar oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tentunya dapat merespon transportasi yang lebih layak kepada masyarakat terutama menuju ke lokasi wisata. Ya, kita juga punya program di Halo RRI dan sejumlah program lainnya untuk menghimpun aspirasi masyarakat dan tentunya juga kita menyampaikan aspirasi tersebut langsung melalui pemberitaan dan mewawancarai para narasumber dan tentunya juga mendatangkan narasumber-narasumber berkompeten pada dialog-dialog RRI untuk menjawab aspirasi yang telah masuk ke RRI Mataram. Ya pendengar, tentunya pengembangan konektivitas juga penting untuk memperkuat pola antar daerah dan tentunya dukungan tersebut harus didukung pula oleh skill dan fasilitas yang ada khususnya di Nusa Tenggara Barat. Pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog opini publik dan klarifikasi, kita akan mengikuti dulu berita sentral dari Pro3 Jakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari gubernur dan